0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
1: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
1: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
2: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
2: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
4: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
5: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
6: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026,

0: last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
1: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
2: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
5: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
6: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
4: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
7: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
4: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai.

0: Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669.
4: 94,9 FM, Pro 1 RR.
3: semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengaruh utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat. Ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak. Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro Liga Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI Fakta.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Harapan kami, informasi yang sudah kita dengarkan di pagi ini dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Kita masih di Lintas Fak-Fak Pagi, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan baik pendengar, ke depan masih kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani ruang dengar Anda menuju ke pukul 10 waktu Indonesia Timur.
2: Sang

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: ingin terbang, apalagi aromanya yang harum. Beberapa bunga dikenal akan mekar di pagi, siang, bahkan ada yang mekar pada malam hari. Namun tidak untuk bunga untumbara atau disebut Yauton Polo dalam bahasa Sanskerta yang artinya bunga dari surga. Dikutip dari buku berjudul Flora Unit Jilid 2 oleh Gun Mardiatmoko, bunga ini berukuran mini yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Butuh kaca pembesar untuk melihat keindahan bunga ini saat mekar. Dilihat dari bentuknya, sekilas tanaman ini termasuk jenis tanaman bunga, tapi tidak memiliki daun, hanya berupa tangkai atau batang, yang mana batang dari bunga ini berukuran sedikit lebih besar dari permukaan rambut manusia. Serta kelopak yang berbentuk bulat dan berwarna putih, mirip seperti telur serangga. Bunga undumbara merupakan bunga legendaris yang hanya mekar tiap 3.000 tahun sekali. Uniknya, meski berukuran amat kecil, dapat tumbuh di mana saja. Bisa ditemukan di permukaan kayu, kaca, bahkan logam sekalipun. Tak hanya itu, bunga undumbara juga memiliki bau yang sangat wangi, meski ukurannya yang begitu kecil. Periode mekarnya pun begitu lama, dapat berlangsung hingga 1 tahun.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Iya, dan kembali ya untuk Anda, informasi datang dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak yang membuka penerimaan surat lamaran untuk lowongan tenaga kerja lokal proyek tangguh UCC pada 12 hingga 13 Oktober 2026. Pelamar diminta menyerahkan berkas melalui kantor Disnaker Fakfak dengan mencantumkan nama, posisi pekerjaan yang dilamar pada amplop coklat. Pelaksana tugas Kepala Disnaker Trans Fakfak, Lut Masrur Kamudi, mengatakan perekrutan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan PT Prima Irian Jaya. Terdapat 23 tenaga kerja yang dibutuhkan, terdiri atas 9 warehouseman dan 14 flagman. Dokumen administrasi yang harus disiapkan meliputi surat lamaran, daftar riwayat hidup dan pekerjaan, fotokopi ijazah terakhir KTP Kabupaten Fakfak serta kartu keluarga. Nah, pelamar juga wajib melampirkan SKCK yang masih berlaku dan telah dilegalisasi, kartu pencari kerja atau kartu kuning serta 2 lembar foto pas foto ukuran 4x6 berlatar biru. Dan selain kelengkapan dokumen, pelamar juga harus memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani serta bersedia ditempatkan di lokasi proyek tangguh UCC. Dan pelamar juga harus siap menjalani pola kerja rotasi 9 minggu di lokasi proyek dan 3 minggu di luar lokasi proyek. Dan setelah seleksi administrasi, calon karyawan harus bersedia mengikuti tes tertulis dan wawancara, pelatihan, pengujian, serta pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk perusahaan. Disnaker menghimbau pencari kerja untuk membaca seluruh ketentuan dalam pengumuman sebelum mengajukan lamaran. Hanya pelamar yang dinyatakan lulus pada setiap tahap seleksi yang akan diproses lebih lanjut melalui pemanggilan resmi secara bertahap. Informasi untuk Anda, di Disnaker Trans Fakfak terima lamaran proyek tangguh UCC selama 2 hari. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dua menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Kita masuki lintas fak-fak siang, masih dengan beragam hiburan dan juga informasi yang masih akan terus kami bagikan untuk Anda. Untuk cuaca saat ini lumayan cerah, matahari bersinar dengan indahnya, namun sayang sekali masih sebagian wilayah kota Fak-Fak masih tertutupi kabut ya, udara kabur yang mengakibatkan pandangan kita juga terbatas. Untuk itu masyarakat kota Pala Fak-Fak dan sekitarnya, sesibuk-sibuk apapun kita, hanya untuk keluar untuk mencari makan dan lain sebagainya, jangan lupa untuk menggunakan masker selama kita melakukan perjalanan. Mengingat kondisi cuaca yang tidak baik-baik saja, ada baiknya kita menjagakan kesehatan tubuh kita, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan baik pendengar, selanjutnya masih kami temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi di lintas fak-fak siang ini. Semoga saja kehadiran kami dapat memberikan arti dan juga warna tersendiri menemani ruang aktivitas Anda di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan baik pendengar, untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda pun dapat mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tunggu taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

15 menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, masih dengan pilihan hiburan dan juga ada informasi yang terus kami bagikan untuk Anda. Kali ini informasi datang dari BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini. Dan ya, bisa kita sampaikan ke ruang dengar Anda. Kali ini prakirawan BMKG Rana Hanifa mengatakan Sumatera, untuk provinsi Sumatera dari Kota Banda Aceh, berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Sementara Palembang hujan dengan intensitas sedang, Bandar Lampung udara keras.

Bogor. Sementara untuk Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Semarang dan Yogyakarta berawan tebal, Surabaya udara kabur. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram berawan tebal, Kupang cerah berawan. Kalimantan, Pontianak, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan disertai petir. Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar cerah berawan. Palu berkabut, Gorontalo dan Kendari berawan tebal, Manado berawan, Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon dan Merauke udara kabur, Sorong berkabut. Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Informasi untuk Anda, perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 10 Oktober 2026.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku ini menulis tentang cara menjalani hidup dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan diri dari keharusan untuk menyenangkan semua orang atau memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang layak diperhatikan dan dikhawatirkan. Hidup yang bahagia bukanlah tentang memiliki lebih banyak pengalaman positif, melainkan tentang mengelola pengalaman negatif dengan lebih baik. Manson berbagi tentang penerimaan keterbatasan, yaitu mengakui bahwa kita semua memiliki keterbatasan dan kelemahan adalah langkah penting dalam mencapai kedamaian batin. Menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa selalu menjadi yang terbaik atau paling istimewa membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Manson menyatakan bahwa kebahagiaan sejati datang dari pemahaman dan penerimaan penderitaan yang tak terelakkan dalam hidup. Dengan menerima dan mengatasi masalah, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih berkelanjutan. Buku ini mengajak pembaca untuk mengevaluasi nilai-nilai hidup mereka. Nilai yang baik adalah yang didasarkan pada realitas dan membantu kita menjalani hidup dengan cara yang memuaskan. Sementara nilai yang buruk adalah yang bersifat ilusif dan merusak. Manson mengulas, mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita adalah kunci untuk perubahan positif. Ini berarti tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah kita, melainkan mencari cara untuk mengatasinya sendiri. Mengingat bahwa hidup ini terbatas dan kita semua akan mati suatu hari nanti, adalah motivasi untuk hidup dengan lebih autentik dan bermakna. Manson mendorong pembaca untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mengejar hal-hal yang benar-benar berarti. Menghadapi ketakutan akan kegagalan dan penolakan adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan. Manson menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Dengan gaya penulisan yang lugas dan seringkali provokatif, Manson mengajak pembaca untuk berpikir ulang tentang apa yang penting dalam hidup dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Buku ini menjadi panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih bebas dan autentik.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di Site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Pendengar, 35 menit ya kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang masih tetap setia memantau siaran Pro Satu Fak-Fak hingga saat ini, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda. Dan mengawali ataupun menemani ruang aktivitas Anda di sepanjang siang hari ini ya, di lintas Fak-Fak siang hingga kebersamaan kita nanti di pukul 12, masih saya rangkaikan dengan pilihan lagu-lagu hiburan.

Permen dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

0: gurih karena dia punya biji. Biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya paling sangat biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.
2: Pendengar, PT Perusahaan Listrik Negara PLN menyiapkan pasokan listrik hijau guna melayani kebutuhan 59 korporasi industri nasional. Langkah strategis ini menjaga daya saing sektor manufaktur domestik di tengah pengetatan standar dekarbonisasi pasar internasional. Perusahaan mengumumkan komitmen penguatan energi bersih tersebut secara resmi di Jakarta Jumat kemarin. Dan Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrul Rozi menekankan pentingnya verifikasi klaim hijau konsumen korporasi. Ya, dan pendengar, Direktur Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian SDM mendukung akselerasi dekarbonisasi sektor industri nasional. Dan pendengar, PLN perkuat pasokan listrik hijau untuk 59 korporasi industri. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita beranjak ke pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Syarat dan ketentuan berlaku kendaraan terdaftar di wilayah NKRI. Masa berlaku STNK aktif. Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Demikian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita masih di Lintas Fakfak siang, 3-4 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Ya, waktu berputar dengan begitu cepat. Kita masih menjalankan aktivitas di akhir pekan, ya. Semoga saja semua yang kita kerjakan berjalan dengan baik. Dan hari Sabtu itu identik ya dengan hajatan di mana-mana, baik itu orang nikah, ada hitanan, ada tombor mak, ada banyak hal. Namun ya kurang tahu ya, apalagi dengan situasi dan kondisi kota Fakfak saat ini yang kekurangan air bersih. Ini khusus di wilayah-wilayah tertentu saja. Sementara di sebagian juga ada yang mungkin mencuci di akhir hari Sabtu ini, pasti ramai ya di kali air besar itu, bisa terlihat bukan hanya parkiran truk yang ada di sana, namun parkiran ibu-ibu yang lagi berusaha ya, ataupun melakukan aktivitas mencuci, mandi dan lain sebagainya. Semoga saja ya ketong semua masih ada semangat, dan jangan lupa untuk bersyukur untuk setiap apa yang kita jalani dan nikmati di hari ini. Dan semoga saja ketong sama-sama berdoa agar cuaca ataupun ya fenomena alam yang terjadi saat ini juga bisa segera berakhir, dan kita akan menikmati berkat hujan yang luar biasa untuk kota Fakfak.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menyibak tabir kesuksesan karya William Atkinson terbit pada Maret 2023. Buku ini adalah buku pengembangan diri yang membahas prinsip-prinsip dasar untuk meraih kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya memahami aku sejati yang terdiri dari 3 aspek yaitu fisik, energi vital, dan pikiran. Atkinson menghubungkan elemen-elemen ini dengan filosofi okultisme, menunjukkan bagaimana ketiganya saling mendukung dalam proses mencapai tujuan hidup. Buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan memahami diri, mengelola tekanan, dan menemukan semangat yang konsisten. Kesuksesan juga digambarkan sebagai kombinasi dari hasrat yang mendalam, tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan secara strategis. Penulis menawarkan pandangan bahwa setiap individu memiliki jalan uniknya sendiri untuk sukses yang harus ditemukan dan diterapkan dengan penuh kesadaran. Melalui buku ini, penulis juga mengajak pembaca untuk memahami rahasia sukses. Kunci dari rahasia sukses meliputi berbagai aspek dalam diri manusia, seperti individualitas, semangat, dan kekuatan hasrat. Rahasia sukses merupakan ekspresi bebas dari individu aku. Demikian esensi buku Menyibak Tabir Kesuksesan karya William Atkinson.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Pendengar pengamat otomotif Priyandi Satria mengatakan pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez akan fokus memutus rangkaian selalu gagal finish pada balapan MotoGP Indonesia di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Pada sesi free praktik 1, Marquez menempati posisi kedua dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,369 detik, hanya terpaut 0,237 detik dari Marco Bezenski. Namun pada sesi praktik, dia turun ke posisi kelima dengan waktu 1 menit 29,426 detik, tertinggal 0,701 detik dari Raul Fernandez. Ya, dan pendengar, menurut Priyadi Satria yang menjabat Direktur Utama Mandalika Grand Prix Asosiasi, pada Marquez memiliki kemampuan dan pengalaman untuk bersaing di depan, namun hasil latihan menunjukkan dia masih harus menemukan kecepatan yang lebih tajam. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, pengamat menyampaikan Marquez fokus putus rangkaian gagal finish di Mandalika. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia pun acara terjadi kah?
2: Bukan terjadi, tapi dia pun acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tak baca baik-baik.
1: Kenapa dia pun isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa dia pun isi.
3: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

Pukul 11.35 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kembali informasi untuk Anda datang dari Polresta Sorong Kota, yang mana wujud nyata semangat polisi bersama masyarakat Polresta Sorong Kota membagikan masker kepada pengguna jalan dan masyarakat di traffic light depan Mapolresta Sorong Kota, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Remo Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat kemarin. Kegiatan dipimpin Wakapolresta Sorong Kota AKBP Glenn Roy Mole SIKMH yang diikuti para PJU dan personil Polresta, merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat dalam mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolresta bersama PJU dan personil tampak membagikan masker secara langsung kepada pengendara dan pengguna jalan saat berhenti di lampu merah. Dan Wakapolresta yang mewakili Kapolresta Sorong Kota, Kombespol Amri Siahaan SIKMH, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi dampak kabut asap akibat karhutlah. Dan pendengar, Polresta Sorong Kota bagikan masker untuk antisipasi dampak kabut asap. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Saat melakukan perjalanan jauh, kita perlu meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari ancaman siber terhadap data pribadi dan perangkat yang digunakan agar tidak dirugikan secara ekonomi. Berikut tips menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Gunakan charger sendiri apabila hanya terdapat pengisian berbentuk USB, selalu pilih hanya mengisi daya. Waspada menggunakan Wi-Fi publik dengan tidak mengakses aplikasi sensitif seperti mobile banking. Jangan menyebarluaskan tiket atau boarding pass di media sosial untuk mencegah pencurian data pribadi. Hindari menunjukkan lokasi diri di media sosial. Waspadai tawaran promo tiket yang dapat berupa penipuan atau pencurian data pribadi. Jangan mengeklik tautan dari orang yang tidak dikenal untuk menghindari malware. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Mari menumbuhkan kesadaran dan kepedulian keamanan siber dengan bersikap serta bertingkah laku yang baik ketika berselancar di ruang siber.

Baik, pendengar, pukul 11.48 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan siaran Pro 1 di sepanjang pagi hingga siang hari ini.

0: Pikon adalah alat musik tradisional Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon terbuat dari sebilah bambu dan diikat seutas tali pada ujungnya yang terdapat lidi yang bergetar menghasilkan bunyi bervariasi. Alat musik ini banyak dimainkan oleh kaum pria suku Dani sambil bersantai di sela pekerjaan mereka.
1: Pendengar, pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah memilih Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Tak terasa waktu jualan misalkan kita pendengar sampai di sini kebersamaan. Saya Yuli Romana menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya di lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga sore nanti Anda akan ditemani rekan saya Julaika Eka Waulat. Kita berpisah, jumpa lagi besok. Selamat siang, selamat beraktivitas dan tetap jaga kesehatan.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Saya Jelaika Wawlat kembali temani Anda edisi Sabtu 10 Oktober 2026 kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore. Setelah sebelumnya pendengar bersama rekan saya Sid, bersama rekan saya Yuli Rohramana. Baik pendengar, mendatang saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Ada pilihan lagu-lagu daerah temani suasana siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: SMP Lugu Los 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Bintang Kamu adalah novel romantis karya Terelie yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan cinta dua remaja, Arga dan Alina, yang penuh lika-liku dan tantangan. Novel ini menggambarkan dengan indah tentang pengalaman jatuh cinta pertama kali dengan segala kerumitan dan keindahannya. Arga dan Alina harus menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan cinta mereka. Mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga jarak yang memisahkan mereka. Sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana Arga dan Alina tumbuh dan berubah sebagai individu, serta bagaimana cinta mengubah hidup mereka. Kisah ini juga menyentuh tema harapan dan kehilangan, di mana pembaca diajak untuk merenung tentang arti hidup dan cinta sejati. Novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tulus, rela berkorban, dan mampu mengatasi segala rintangan. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk diri seseorang dan memberikan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan. Setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya, namun jangan sampai melupakan orang-orang yang kita cintai. Gaya bahasa Terelie yang ringan dan mengalir membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu ikut merasakan berbagai emosi dari bahagia hingga sedih. Novel ini menjadi inspirasi bagi yang sedang mengalami makna cinta dan kehidupan. Tentang Kamu adalah sebuah novel romantis yang menyentuh hati dan penuh makna. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu mengatasi segala rintangan. Demikian esensi buku Tentang Kamu karya Terelie.
0: Esensi buku Los 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih banyak ya orang di sekitar kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Ya, itu karena kemiskinan masih jadi masalah besar di negara kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemiskinan adalah tantangan bersama dan solusinya membutuhkan peran kita semua. Mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
1: Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belanja produk UMKM lokal, mendukung program pendidikan dan pelatihan, jadi relawan di komunitas, atau bahkan berbagi keterampilan yang kamu punya kepada mereka yang membutuhkan.
0: Jadi kita juga bisa membantu lewat donasi ke program yang terpercaya, atau mendukung program pengembangan desa yang dikelola pemerintah. Benar kan?
1: Bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ayo, entaskan kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera.

Sanai Timpisca berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Sanai Timpisca adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan gunung berapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.

0: Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan perpustakaan dan antara di Museum Nasional Jakarta. Menteri Kebudayaan mengatakan hadirnya perpustakaan di Museum Nasional dapat melengkapi fasilitas perpustakaan yang ada. Ia menilai perpustakaan ini dapat tumbuh menjadi ekosistem terpadu yang menghubungkan koleksi, dokumentasi, riset pendidikan, dan akses publik. Kedepan ia berharap museum-museum di daerah lainnya dapat juga berbenah sehingga ekosistem museum dapat tetap hidup. Sementara itu, Kepala Museum Cagar dan Budaya Indira Estiani Nurjadin mengatakan perpustakaan ini dibuka secara gratis untuk masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses publik terhadap sumber-sumber pengetahuan. Dikatakan pengunjung hanya dapat menggunakan perpustakaan ini selama 1 jam, di mana untuk setiap kloternya dibuka hingga 20 orang dengan sistem registrasi daring atau online. Sementara untuk buku-buku yang tersedia hanya dapat dibaca di dalam perpustakaan dan tidak bisa untuk dipinjam. Menurutnya, pembatasan tersebut dilakukan lantaran buku yang tersedia termasuk langka, sehingga aturan khusus diberlakukan bagi para pengunjung. Estiani mengatakan, sementara ini beberapa koleksi unggulan yang dimiliki perpustakaan Danantara seperti koleksi arsip dan terbitan Batavia Kenneth Sharp. Selain itu, koleksi sastra lama termasuk serat Centini dan terbitan khusus Museum Nasional Indonesia turut melengkapi perpustakaan Danantara. Untuk memudahkan penelusuran pengelolaan koleksi, perpustakaan menggunakan Senayan Library Management System dan online public access catalog. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosa kata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa Kerajaan Majapahit, motif batik makin berkembang dan bervariasi seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam perkembangannya, proses pekerjaan membatik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lumpur. Seiring berkembangnya teknologi, batik printing mulai dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional.

0: Pace. Sekarang banyak produk lokal yang laris manis sih. Depurasi apa ya?
1: Iya Pace, Dom mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
0: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja, sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
1: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tara cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
0: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
1: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
0: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.

0: pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pendengar Kulintang Indonesia akan tampil di Paris, Perancis dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kulintang Nasional, Pinkan Penny Iriana Marsetio, mengatakan agenda awal berasal dari undangan Kedutaan Besar Perancis. Kulintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Penny mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah Pinkan menerima undangan. Dalam perkembangannya, agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Komponis dan etnomusikolog Dr. Franky Raden mengatakan format penampilan Kulintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Penampilan di KBRI akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik. Menurut Franky, repertoire di KBRI dapat mencakup lagu nasional dan lagu daerah. Lagu seperti Bagimu Negeri dan Indonesia Pusaka disebut dapat dimainkan bersama lagu-lagu daerah asal Minahasa. Sementara itu, penampilan di UNESCO memiliki misi berbeda karena Kulintang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Ia mengatakan penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan Kulintang sebagai musik yang dapat dimainkan dalam berbagai genre. Penny juga menambahkan rombongan juga akan membawa seperangkat alat Kulintang. Keberadaan alat tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pembelajaran musik etnik yang menggunakan tangga nada diatonis. Rombongan yang berangkat ke Paris terdiri dari 9 pemain dan 1 penyanyi. Selain itu, Franky Raden akan mendampingi rombongan untuk memberikan penjelasan mengenai Kulintang. Penny mengatakan para pemain yang dibawa merupakan guru-guru Kulintang. Mereka juga berasal dari keluarga yang memiliki tradisi memainkan alat musik tersebut. Melalui penampilan tersebut, Pinkan Indonesia ingin memperkenalkan Kulintang sebagai musik etnik asal Minahasa, Sulawesi Utara. Penny berharap para pemain juga semakin matang dalam menjalankan peran sebagai pelestari Kulintang setelah mendapat pengakuan dari UNESCO. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Dan kami informasikan untuk Anda, di pukul 13 Anda dapat ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.
1: Fak-fak siang ini. Fak-fak siang ini. Menghadirkan pengarus utama gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lomat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Berbagi juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu Dangdut pilihan.

Honai adalah rumah adat masyarakat Provinsi Papua yang terbuat dari kayu dengan atap jerami yang berbentuk kerucut, sehingga menyerupai sebuah jamur. Rumah adat Honai berukuran kecil dan tidak memiliki jendela. Hal ini bertujuan untuk menjaga bagian dalam rumah agar tetap hangat. Rumah Honai rata-rata memiliki tinggi 2,5 meter. Di bagian tengah rumah biasanya terdapat tempat menyalakan api untuk memasak atau menghangatkan diri. Rumah Honai dibagi menjadi 3 jenis. Honai untuk laki-laki, untuk perempuan wanita disebut ebe, dan yang ketiga disebut wamai atau kadang untuk hewan ternak mereka.

0: Lakukan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.
2: Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
3: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovit Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Guro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Cun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
2: Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
4: Dan hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah Potigarari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke 4 besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia.
6: Merah kuning, hijau ungu, oranye pink.
0: Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
7: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
8: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadette Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
7: It was not easy to play on the field because sometimes we
9: kita punya banyak peluang. Kita dalam hati Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing
7: atau crosses, and that's it. I think we not have one shoot.
8: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
10: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSIS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
8: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSIS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan terakhir.
3: Very happy for the win.

0: saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
1: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, bendera kuning, hijau ungu, oranye pink.
2: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
3: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
4: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
3: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
5: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
3: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: SMP-nya sudah

0: bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
1: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.

0: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hutun Sofian Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.

Selamat tiga pendengar, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Selamat sekali kembali bisa menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga buat. Jalur WA juga boleh, saya buka untuk Anda yang pengen ikutan siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Oke, perdana siang hari ini saya sapa dulu ada Bang Atus di Ternate. Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum Bang Atus.
1: Waalaikumsalam Dangdut.
0: Kabar baik. Baik, sama Eka.
1: Iya, baik. Tahu
0: sudah. Apa kabar ya, Bang baik. Atus? Sehat?
1: Ya.
0: Kabar
1: ya,
0: baik.
1: Ya. Di Sokok sudah hujan apa belum?
0: Belum di Bang Atus masih.
1: Aman,
0: iya.
1: Banyak hutan kebakaran.
0: Ternate iya. Juga ya Bang Atus ya?
1: Iya, Gunung Lamkonore di Halmahera Barat juga kebakaran.
0: Kebakaran juga ya. Oke, dia baik Bang Atus. Sama fak-fak juga nih masih Bang Atus masih hujan.
1: Iya, hujan di Nusa Tenggara juga ada para kebakaran semua nih.
0: Iya,
1: semua,
0: betul sekali.
1: Semua di Indonesia itu.
0: Iya.
1: Salam sambung
0: baik-baik. Merata nih Bang Atus. Ya. Iya.
1: Baik, ada salam juga dari penyiar RRI Ternate, Mbak Helda, Mbak Rima.
0: Salam balik buat teman-teman penyiar RRI Ternate.
1: Berapa Atus bilang ada salam juga dari apa dari penyiar Fakwa.
0: Oke, iya, salam balik buat teman-teman semuanya di RRI Ternate. Bang Atus.
1: Salam dulu Mbak Eka.
0: Boleh, silakan Bang Atus salamnya.
1: Salam buat Mbak Eka sama Bapak selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Salam buat rekan-rekan Mbak Eka juga yang belum dinas hari ini, mungkin cerita dan besok juga semuanya. Dan buat cincin semua yang selalu bergabung di Radio Kekayangan kita itu Fakwa, dari Pusat Fakwa. Salam buat rekan-rekan juga di Kuka, buat semua saja. Nah, buat orang-orang yang ada di Pulau Utara itu, jangan buang-buang pun semua kebakaran semakin
0: menempara. Iya, betul.
1: Tapi pikiran baik. Baik aja lah. Oke,
0: baik Bang Atus. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Atus di Ternate yang sudah berdana siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, saya ke penelpon berikut, ada Bunda Maslia di Parimo. Selamat siang, assalamualaikum Bunda Maslia.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang
1: Bang Eka.
0: Oke deh, silakan, apa kabar Bunda Maslia?
1: Selamat siang Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bunda Maslia?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan Bunda Maslia.
1: Tapi kabut asap banyak di sini.
0: Itu lagi sama nih Bunda Maslia, di sini juga kabut asap akibat kebakaran hutan dan
1: akibat
0: lahan nih.
1: Akibat kebakaran.
0: Iya, betul sekali. Jarak lagunya? Pandang semakin terbatas karena kabut asap. Ya, oke. Baik, siang hari ini Bunda Wasli ada lagu dari Inul Daratista, Cinta Ilusi, kemudian Camelia Malik, Rekayasa Cinta, ada Hati Sanjaya, Gara-gara Cinta, kemudian Roma Irama, Elvi Sukaisi, Cinta Dalam Hayalan, Lesti Mati Gaya, Manis Manja Adu Buyung, Via Valen Semuanya Ku Cinta, Nela Karisma Hanya Kamu, kemudian Imam S. Arifin Berdayung Cinta, Jamal Mirdad Baru 5 Menit, Nini Karlina Gantengnya Pacarku, Hana Pertiwi Mana Ku Percaya, dan Iwan Sedang-Sedang Saja
1: Gantengnya Pacarku.
0: Oke deh, silakan, lagunya buat siapa nih?
1: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine di TP, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Rame, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Atus, Bang Irwan, Nasrun Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak, dan buat Mbak Eka salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Okay.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Waslia di Parimo ya. Sehat selalu bersama keluarga buat Bunda Waslia. Kemudian ada Hadi di Nias. Selamat siang Hadi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Hadi? Halo, ha. Gimana nih orangnya kok hilang-hilang nih? Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke deh, bisa dicoba coba kembali ya buat Hadi yang ada di Nias. Kenapa suara kamu langsung hilang ya? Saya juga kurang paham kenapa. Jaringan mungkin ya. Nanti bisa dicoba di coba lagi di jalur telepon di 0811-495-9490. Saya ke Bung Marcel di ND Flores. Selamat siang Bung Marcel.
3: Halo, selamat siang Mbak Eka yang cantik dan hati yang paling baik dan tidak sombong.
0: Apa kabar Bung Marcel?
3: Kabarnya baik, selalu sehat selalu. Tapi sekarang ini lagi istirahat karena semalam itu sampai jam 3 ya. Dan sekarang teman-teman juga masih belum bubar. Ini kan acara kemarin ada menerima komuni suci, yaitu permandian.
0: Okay, permandian ya, baik, baik ya. Okay deh, selamat merayakan ya Bung Marcel ya.
3: Iya, super.
0: Okay deh. Baik, silakan.
3: Nah, kalau lagunya saya ikut aja Mbak Eka.
0: Siap, siap Bung Marcel, nanti dipilihkan.
3: Salamnya pertama kali untuk Mbak Eka bersama operatornya semua kru suara apa Pro 1 Fak-Fak, terus untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana, terus untuk Bang Lee di Kalimantan Utara, terus untuk Abang Nasrun, Farida, Ibu Christine, Bunda El, Ibu Anggreni, Vika, terus untuk Ibu Ratna, Tete Dinda di Bogor, Riga di Wonosobo, terus Bunda Ima di Momere, Andi, terus Bang Yunus, Bang Agus, singkatnya semua pendengar Pro 1 dari Fak-Fak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak, kompak selalu. Lalu kembalikan ke Fak-Fak dengan hormat. Semoga Mbak Eka sehat selalu bersama
0: amin,
3: keluarga
0: amin.
3: Dan rezeki semakin
0: sama
3: bertambah
0: buat
3: terima
0: Marcel.
3: Kasih
0: amin. Terima kasih kembali buat Bung Marcel yang ada di ND Flores ya, sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada Hadi di Nias. Selamat siang, Hadi. Halo, selamat siang.
4: Halo.
0: Iya, silakan Hadi, selamat siang.
4: Jaringan yang bagus di sini, Kak Eka.
0: Iya, kalau jaringan yang nggak bagus silakan, jangan sampai dia ya, suara kamu hilang lagi nih.
4: Apa namanya? Karena di sini ini hujan dari tadi pagi.
0: Oh gitu, oke deh. Silakan oke, Hadi.
4: Hujan, nanti kamu sehat di sana lagi, ya. Lampunya mati lagi.
0: Ya, oke. Nah itu dia. Silakan.
4: Oke, gara-gara cinta aja ya.
0: Siap, lagunya buat siapa?
4: Ya, Hadi. Lagunya buat aku aja.
0: Mm-mm.
4: Buat diri sendiri, buat semuanya juga lah ya, yang apa namanya itu, yang lagi monitor dimanapun berada.
0: Masih hujan di sana ya, Hadi
4: pertama,
0: ya?
4: Apa kak?
0: Masih hujan di sana juga sampai saat ini?
4: Gimana kakak?
0: Hujan, masih hujan di sana?
4: Masih dari tadi pagi hujan aja.
0: Wah, luar biasa ya. Oke deh.
4: Cuma sebelum berhenti di ini.
0: Oh, oke, okay. Baik.
4: Tapi hujannya hujan gimana gitu ya? Hujan biasa aja sih, nggak begitu deras.
0: Nggak begitu deras ya, tapi ini ya.
4: Awet gitu.
0: Awet hujannya
4: awet,
0: ya.
4: Awet. Kalau dibilang orang Jawa hujannya awet.
0: Awet, betul. Pas sekali.
4: Dia awan putih gitu ya.
0: Oh. Oke okay, deh. Silakan, Hadi.
4: Oke, okay, salam ya buat Kaisa, selalu bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
4: Ya,
0: kamu juga sehat ya, juga. Sehat. Kamu juga sehat selalu.
4: Iya,
0: sana.
4: Kalau Kaisa sehat, aku selalu sehat di sini.
0: Amin. Oke.
4: Okay. Oh, ada siapa ya? Ada Bunda Maslia tadi yang berturut. Siapa perdana tadi, Kak?
0: Bang Atus tadi perdana dari Ternate.
4: Oh iya. Salam kenal buat yang perdana.
0: Mm-mm.
4: Ada siapa lagi nih ya? Bang Putra Tengah, Bang Lai juga ya. Ada Bunda Farida juga.
0: Oke.
4: Okay. Ada Bang Luhut. Ada siapa ini yang dari Manado semuanya. Saya nggak tahu namanya. Yang penting warga Manado semua lah ya.
0: Oke. Okay,
4: ada Bu Anies juga, Ibu Ratna. Siapa? Uh-huh. Ibu Ratna di Manado sana. Ada Ibu Rosna juga, Mbak Nur Jael juga ya.
0: Mm-hmm.
4: Mbak Lili juga, Pak Junaidin juga ya.
0: Mm-hmm,
4: okay. Siapa lagi Pak Widi di Tokyo, Bang Irman juga di Parimo, Pak Freddy juga, Bang Bintang Pratama, ada Luna Jiga juga, Sari, dan ada semuanya aja Kak Eka.
0: Oke okay deh Hadi.
4: Oke okay, gitu aja Kak Eka, terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Selamat siang Prodangdut adalah kita Kak Eka.
0: Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita buat Hadi yang ada di Nias ya. Siang hari ini masih diguyur hujan katanya di Nias di sana ya, awet dari tadi pagi sampai saat ini. Oke deh, saya ke penelpon berikutnya, ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Pak Nasrun.
5: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar Pak?
5: Ya, alhamdulillah kabar baik, sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Silakan Pak, mau dengar lagu apa siang hari ini?
5: Lagu yang pertama saja Mbak Eka.
0: Ah, oke, okay. Lagunya buat siapa Pak Nasrun?
5: Pertama-tama Mbak Eka, saya bertugas selalu bersama keluarga rumah. Ada Pak Jemadi, ada Pak Irwan, terus ada Putra Tengah, Cinta Mamin, Ujah Lio Garusna, ada Bida, Mbak Anies, ada Agi, ada Bapak Syukur, Ibu Sipasat Makassar, ada Bung Lei, ada Bung Leman, Bu Pedi, Bu Tri, Bu Rosna, yang disuruh dengan ada Paida Muslia, Bu Krisin Detoli, ada Ani juga itu Kota Bebagu, terus ada Bu Daima di Momere, semuanya lah tanpa kecuali. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau belum ada ikutan, kita nikmati dulu lagu-lagu requestan Anda siang hari ini.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar unggahan video di platform YouTube berisi narasi malam ini IMF paksa Prabowo terima pinjaman besar berbunga tinggi. RI terancam alami krisis moneter. Faktanya, narasi International Monetary Fund atau IMF paksa Presiden Prabowo terima pinjaman bunga tinggi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, IMF tidak dapat memaksa sebuah negara untuk menerima pinjaman karena prosesnya bergantung pada permintaan dan persetujuan dari negara tersebut. Video yang diunggah tersebut juga hanya berisi pembahasan tentang penggantian Purbaya dan reputasi Indonesia setelah Purbaya menolak tawaran pinjaman IMF. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Halo dangdut, dangdut adalah kita pendengar. Itu tadi lagu-lagu requestan Anda. Sudah saya hadirkan menemani suasana siang hari Anda siang hari ini. Dan membawa kita ke pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Jalur telepon kembali saya buka di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga boleh ya, di nomor yang sama 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore. Oke, ada Kang Ahmad Irwan, Bandung Timur. Halo Kang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, baru bangun tidur.
1: Enggak lagi lemas, pokoknya hari ini enggak kemana-mana dari subuh sampai sekarang.
0: Oh gitu ya, oke deh.
1: Lagi gundah gulana saya tadi.
0: Naon atuh Kang, gundah gulana, dari semalam gundah gulana.
1: Mengingatkan seseorang yang non jauh di sana gitu.
0: Oh gitunya, oh di mana?
1: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Asik.
1: Untung ada Mbak Eka yang bisa menghibur hati saya yang sedang galau.
0: Aduh. Kok jadi Jaya Eka sih, Kang?
1: Iya, kan bisa menghibur hati yang sedang gundah gulana. Oh,
0: gitu. Dengerin dangdut atuh euy.
1: Ya iya, makanya itu dengerin dangdut ya kan itu.
0: Oke deh. Sok atuh Kang. Kamu mau denger lagu apa nih?
1: Ada apa yang tersedia di sana, barangkali ada yang
0: ada pas bisa membuat dibuka. Ada lagu dari Camelia Malik, Rekayasa Cinta. Kemudian Lesti Mati Gaya, Phil dan Lebih Dari Selamanya, Manis Manja Adu Buyung, Via Valen, Semuanya Ku Cinta, Nela Karisma, Hanya Kamu, Mansur S, Pagar Makan Tanaman.
1: Mansur S aja.
0: Mansur S.
1: Ya. Selain nadana cocok, lagu itu dangdut asli itu kan.
0: Iya benar, dangdut aslinya Kang ya.
1: Oh, kalau saya mah senangnya gini Mbak Eka, dangdutnya dangdut yang asli. Kalau nggak ada nada Melayu, dangdutnya seperti Mansur ya, mungkin alat tas menggigit kan asli, nggak ada

0: pertama-tama saya kirimkan buat putra tengah dulu ya, putra tengah dulu langsung umpan jauh kepada Bang Acus, Bang Os, kepada Bang Bintang Pratama, putra kepada Bang Mas, sodorkan kepada Om Botak. Om Botak langsung umpan jauh ke dek sektor sebelah kiri yang dituju adalah Pak Nasrun, Pak Hambali.
1: Jadi
0: juga Pak Darwin, kemudian Pak Predi, Pak Predi kapten kesebelasan, sodorkan sebelah kiri kepada Bung Andi Cakrawinata, ada Cakrawinata, ada Pak Bintang Pratama, langsung saya ditonton oleh Ibu Kristi Natalia, Ibu Farida, Ibu Nael, Pak Junaidi sebagai wasit cadangan. Dan juga buat Bang Marcel, kemudian buat Pak Abdul Syukur tuh yang ada di mana, Kalimantan ya, kalau enggak ada Pak Abdul Syukur tuh kan, buat siapa lagi, buat Om, buat itu Pak Tajudin, ada juga buat Nyongklit yang ada di Manado tuh kan. Ya kalau masuk ya buat itu Nyongklit. Kemudian buat Pak Rama dan juga Ibu Ali yang ada di Pulau Madura, dan siapa lagi, salam spesialnya buat Kang Deddy Mulyadi aja ya, Pak Baik ya, di Jawa Barat. Itu Bapak Aing gitu.
1: Okay.
0: Ya, dengan diakhiri dengan ada dua buah pantunnya Baik Eka ya.
1: Mesuakat tuh Kang,
0: Jakarta ke Tanjung Pura itu kan.
1: Cakep.
0: Beli cuka dari Sleman.
1: Cakep.
0: Wanita-wanita tihang negara, jangan suka menggoda iman, itu aja. Itu. Ya iya, harus kuat tuh kan, jangan
1: okay.
0: Ya itu keladi daunnya lebar, ke barat jalan Mamuju.
1: Cakep.
0: Kang Deddy Gubernur Jabar, Jawa Barat makin maju. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Ahmad Irwan ya. Oke, kemudian ada Ibu Anis di Sulawesi Utara. Selamat siang Ibu Anis.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara kita. Baik ya.
1: Apa kabar Ibu Anis?
2: Ya, alhamdulillah luar biasa, kabar baik. Lagi ada apa ini, baking pesanan. Kue balapis.
1: Cucur. Oh, balapis.
2: Kue balapis.
1: Oh, balapis.
2: Karena pesanan.
1: Oh, begitu. Oke. Laris manis balapis dong ya.
2: Iya.
1: Silakan
2: Ibu Anis. Apa dulu? Lagunya dari yang pertama itu apa?
1: Kamilia Malik.
2: Iya, Laris Manis.
1: Kamilia
2: Malik. Rekayasa, jangan berkayasa.
1: Ini boleh, ini boleh. Bareka,
2: aduh, ini boleh, ini boleh berkayasa.
1: Silakan Ibu Andi, salam-salamnya.
2: Salam duper. Yang selewat-lewat tadi ada kahman. Itu Irwan, salam-salam bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Oke, mengirim salam juga ke Pak Nasrul juga, Bang Kamarin, Farida, salam sukses. Biar tidak menyampai itu Kang Haman Irwan, mungkin lupa. Bersama-sama aja, soalnya ini ada yang meminat, ada yang
1: mengambil.
2: Oke, semua aja. Salam sehat ya, semuanya. Oke, kembali kemana? Terima kasih,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tunggu, Mbak Iris lagi, wah. Ambil jodeng
1: baki. Ambil jodeng baki. Oke deh. Baik, terima kasih buat Ibu Anis di Sulut ya. Oke, lagi kayaknya kedatangan tamu mau ngambil kuenya, tapi masih sempat bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Sehat selalu pokoknya ya buat Ibu Anis di Manado yang sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, ada dua penelpon sudah bergabung siang hari ini. Kalau belum ada, kita nikmati dulu dua lagu yang sudah di request buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur dan juga Ibu Andis di Sulawesi Utara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik pendengar, itu tadi dua lagu kembali sudah kita nikmati. Spesial tadi yang sudah request ada Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur dan juga buat Ibu Anis di Sulawesi Utara ya. Semoga sudah bisa menemani suasana siang hari Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak. Untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Bung Irman di Parimo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Eka.
0: Iya, Bung Irman apa kabar Bung Irman?
1: Ya, alhamdulillah baik Mbak Eka.
0: Baik ya, oke deh, silakan. Ya.
1: Karena Mbak Eka baru monitor ini.
0: Boleh.
1: Karena baru monitor.
0: Iya, ini ada lagu yang tersisa siang hari ini. Ada miliknya Hana Pertiwi, Mana Aku Percaya. Kemudian Jamal Mirdad, Baru 5 Menit. Imam S. Arifin, Berdayung Cinta. Nela Karisma, Hanya Kamu. Via Valen, Semuanya Ku Cinta. Manis Manja, Aduh Buyung. Lesti featuring Phil dan Lebih Dari Selamanya.
1: Itu adalah Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, oke. Okay. Lagunya buat siapa nih?
1: Salam buat Mbak Eka, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan semua tadi ya, salam kompak.
0: Oke.
1: Okay. Serta untuk lagi monitor RRI siang jelang sore, ya salam kompak untuk dan salam Pro Dangdut. Terima.
0: Oke, terima kasih kembali buat Bung Irman di Parimo ya. Kenapa tiba-tiba suaranya hilang ya?

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490 untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan juga di jalur WA dengan nomor yang sama di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore. Nanti di pukul 15 pendengar, Anda dapat ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Produksi RRI Sorong.

0: Baik pendengar, kalau belum ada yang bergabung, kita nikmati dulu lagu yang sudah di request ya. Oh, saya terima dulu, ada Bunda Farida di Ampana Palu. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Iya. Assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Bunda Farida?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Kemarin Mbak Eka agak kurang bagus ya, telepon di reguler dulu.
0: Oh gitu.
1: Udah bagus ya. Di jalur WA juga udah bagus. Alhamdulillah ini udah bagus.
0: Udah bagus ya, alhamdulillah Bunda.
1: Iya. Iya, kalau kemarin di reguler itu, aduh, berulang kali dicoba, gak suaranya penyet dengar. Iya. Gimana kabar mereka?
0: Alhamdulillah kabar baik, Bunda Farida. Bunda Farida gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Iya, lagunya. Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Alhamdulillah. Lagunya Mbak Eka.
0: Yang tersisa ini ada Lesti featuring Phil dan Lebih Dari Selamanya, Manis Manja Adu.
1: Oh, Lesti, pilih Lesti.
0: Oke, boleh.
1: Pilih Lesti Mbak Eka.
0: Boleh, silakan Bunda Farida.
1: Ya, mau kirim salam ya. Salam buat Ibu Nur, Ibu Rusna, ada Ayu di Masohi, Cigude Jakarta, ada Mbak Ani sama Bang Sud di Aceh, ada Bang Leman di Lampung. Ada Kang Ahmad Irwan, ada Ogota, ada Putra Tenga, Bang Le, ada Marcel, ada Pak Benijo, ada Bunda El, Mama Ima, ada Puja, ada siapa? Ada Purnamasari ya, ada Pak Andi di Batam, ada Dika, ada Barani juga ya, terus ada siapa lagi? Ada Mas Li. Dari Asante Z. Mbak Eka, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bunda Farida di Ampana Palu sudah bergabung sih hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Okay, ada penelpon berikut yang sudah bergabung. Putra Tengga, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah selamat, kita.
1: Selamat siang, baik. Dangdut adalah kita.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Apa kabar, Putra Tengga?
1: Ya, kabarnya masih kurang begitu, tapi kurang-kurang sudah mulai.
0: Nah, okay deh, semoga cepat pulih kondisi kesehatannya ya. Silakan, Putra Tengga.
1: Aduh Buyung saja mereka.
0: Boleh-boleh, lagunya buat siapa nih?
1: Untuk Baika, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Teman-teman yang sudah pada gabung, makasih siapanya. Yang lagi monitor, selamat siang semuanya. Semoga terhibur di sana.
0: Baik, ya, terima kasih. Cepat pulih kondisi kesehatannya buat Putra Tengga ya, yang masih lemes tapi masih sempat ikutan juga siang hari ini. Ada Bang Mayrona Medan. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mayrona, apa kabar?
2: Kok tahu cepat.
0: Kabar gimana kabar Bang Mayrona?
2: Ya, ini kabar hujan.
0: Wah, alhamdulillah Bang, kalau di sana hujan, Bang.
2: Iya. Iya, hujan ini.
0: Iya. Oke, silakan Bang Mayrona mau dengar lagu apa ataupun mau salam-salam nih, silakan. Bang Mayrona,
2: itu lagu dari apa tadi ya?
0: Dari siapa, Bang Mayrona?
2: Dari Trimacan tadi.
0: Enggak ada, yang ada Hana Pertiwi, Mana Ku Percaya, ya. Jamal Mirdad, Baru 5 Menit, Nella Karisma, ya, Hanya Kamu.
2: Nama banyak mereka, baru banyak. Oh, anak Pertiwi aja, anak Pertiwi.
0: Oke, boleh-boleh. Silakan Bang Mayrona.
2: Bagi salamnya bersama banyak Pak Eka, baru ada Putra Tengah, Putra Pak. Oh, baru Purnama Sari, dan sesimanya lembak para pecinta perulang rumah.
0: Oke deh, Bang Mayrona.
2: Banyak Pak Eka, selamat tugas setutas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Bang Mayrona di Medan ya, sudah bergabung di jalur telepon 0811-495-9490. Kita nikmati kembali lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Rendang-rendang dangdut adalah kita pendengar itu tadi pilihan lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini di Pro Dangdut edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Ada lagi yang sudah bergabung siang hari ini, saya sapa dulu. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bayu Limba Yuka.
0: Dengan siapa?
1: Bayu Limba Lu.
0: Oh, Yuli Palu, oke, silakan Mbak Yuli Palu.
1: Lagu kamu ah.
0: Mbak Yuli masuknya ini udah 50 menit ke 58, cuman bisa salam-salam aja, gak apa-apa ya.
1: Oke, deh, salam buat Mbak Yuka saja.
0: Oke.
1: Terima kasih untuk tadi. Dan di mana air paksa, salam kompak. Oke, terima kasih
0: Mbak Yuli. Baik, pendengar, terima kasih tadi buat Mbak Yuli di Palu ya sudah bergabung. Tapi mohon maaf karena Mbak Yuli masuknya sudah di menit ke-58 untuk Pro Dangdut. Kalau belum sempat ikutan, jangan lewatkan nanti program unggulan Pro 1 lainnya yang akan hadir nanti malam, yakni Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu pada pukul 22 tadi jam 10 ya. Pastikan Anda tetap stay tune di Pro 1. Jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Anda bisa mengikuti lewat RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Oke, baik pendengar, saya akhiri kebersamaan kita untuk Pro Dangdut edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 menuju ke pukul 15. Sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Dinamika 15 Koroil Nusantara 2 produksi RRI Sorong.
2: Pro Dangdut adalah kita.

0: Pendengar demikian kondang kontak dangdut, dan terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Selanjutnya kita akan hadirkan dinamika Korwil Nusantara 2.
1: Nusantara 2 selengkapnya dibacakan Angel Buimau.

0: Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap yang semakin menebal di wilayah Papua Barat. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Gubernur Papua Barat tentang pelaksanaan WFH bagi ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang ditetapkan di Manokwari pada 7 Oktober 2026. Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan WFH berlaku mulai 8 Oktober 2026. Namun menurut Gubernur, kebijakan tersebut dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan perkembangan kualitas udara, kondisi kabut asap, serta hasil evaluasi pemerintah Provinsi Papua Barat. Domingus Mandacan mengatakan kebijakan bekerja dari rumah merupakan langkah sementara untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai di tengah kondisi kabut asap yang mengganggu jarak pandang dan kualitas udara. Surat edaran tersebut juga menegaskan bahwa meskipun bekerja dari rumah, ASN dan pegawai tetap wajib melaksanakan tugas serta tanggung jawab kedinasan dari tempat tinggal masing-masing. Pegawai harus tetap aktif, responsif, dan dapat dihubungi selama jam kerja melalui sarana komunikasi kedinasan yang tersedia. Selain itu, kepala perangkat daerah bertanggung jawab mengatur, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan WFH sesuai kebutuhan organisasi. Rapat, koordinasi, dan pekerjaan kedinasan sedapat mungkin dilaksanakan secara daring dengan tetap memastikan pencapaian target kinerja perangkat daerah. Khusus untuk tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, kedaruratan serta operasional pemerintahan yang harus dilaksanakan secara langsung, kepala perangkat daerah diminta mengatur penugasan secara selektif dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan pegawai. Selama pelaksanaan WFH, ASN dan pegawai juga dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak diperlukan, menghindari paparan langsung kabut asap, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar ruangan, serta segera mendapatkan pelayanan kesehatan jika mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.
1: Nah, ini hari ini kita kerja di kantor, ya. Kerja dari rumah karena kabut. Jadi saya sudah keluarkan instruksi atau izin untuk kita bekerja dari rumah. Nanti kita lihat 2 hari, 3 hari ke depan kalau sudah tidak ada kabut lagi, ya, kita bisa kembali aktif seperti biasa di kantor.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan kebijakan tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada ASN dan pegawai tanpa mengurangi kualitas serta keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Apabila kondisi asap semakin memburuk dan berpotensi membahayakan kesehatan serta keselamatan masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian kebijakan lebih lanjut berdasarkan perkembangan keadaan dan koordinasi dengan instansi terkait. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Papua Barat memfasilitasi 27 pelaku usaha lokal melalui pameran dagang lokal 2026 yang berlangsung tanggal 9 hingga 10 Oktober 2026 di Manokwari City Mall. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk mendorong promosi, peningkatan kualitas, dan perluasan pemasaran produk lokal khususnya milik orang asli Papua. Kepala Disperindag Provinsi Papua Barat Bondan Santoso Rahmat mengatakan, pameran tersebut dilaksanakan untuk mendukung program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal Papua Barat. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Namun keterbatasan akses pasar masih menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi agar produk lokal maupun Maksud kami agar produk lokal mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2: Sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja. Namun tantangan terbesarnya adalah keterbatasan akses terhadap pasar nasional. Melihat potensi dan tantangan tersebut, kami merasa perlu untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pameran dagang lokal untuk membekali para pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar produk-produk mereka mampu bersaing di pasar nasional bahkan di pasar global.
0: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat membuka kegiatan tersebut mengatakan Papua Barat memiliki beragam potensi ekonomi lokal yang perlu dikembangkan dan dipromosikan secara berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga mencerminkan kreativitas, keterampilan, budaya, dan

0: Acá se queda el bar en el kita pasikan dan kita jual. Di dalamnya terdapat kreativitas, kerja keras, keterampilan, budaya, serta potensi ekonomi masyarakat. Pameran dagang lokal bukan sekedar kegiatan untuk memajang dan menjual produk. Lebih dari itu, pameran merupakan ruang bertemunya kreativitas, produksi, pameran, investasi, kemitraan, dan juga peluang ekonomi baru. Melalui kegiatan seperti ini, produk-produk lokal mendapatkan kesempatan untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di pasar Papua Barat, tetapi juga di tingkat nasional, bahkan diharapkan mampu menembus pasar internasional.
1: Gubernur berharap pelaku usaha lokal terus meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar di Papua Barat. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan produk dari luar daerah dapat dikurangi, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pameran Dagang Lokal 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat daya saing UMKM Papua Barat serta mendorong produk-produk lokal agar semakin dikenal di pasar regional, nasional, hingga internasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Manokwari memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui posko kedaruratan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi Karhutla sekaligus kondisi kekeringan yang melanda Papua Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manokwari, Tajudin, menegaskan posko kedaruratan melibatkan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, TNI dan Polri. Berbagai upaya dilakukan melalui koordinasi tersebut, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, penyaluran bantuan air hingga pemadaman kebakaran di sejumlah wilayah.
2: Ya, kalau untuk di tingkat kabupaten, kami melakukan koordinasi melalui pembentukan posko. Jadi dalam posko ini, posko kedaruratan untuk khususnya kebakaran hutan dan lahan, itu masuk berapa OPD, termasuk juga instansi vertikal dan juga TNI Polri. Kita semua ada di situ. Kemudian berdasarkan sumber yang ada, kita melakukan ada dari TNI Polri misalnya melakukan sosialisasi, kemudian bantuan air, kemudian juga kita lakukan pemadaman. Tapi yang kebakaran hutan dan lahan di Manokwari termasuk instansi vertikal juga terjun situ. Kemudian koordinasi dengan provinsi tadi, kita melalui forum komunikasi tingkat provinsi, kami diundang dan membicarakan hal-hal apa yang perlu bisa dilakukan, diantaranya termasuk bantuan pemadaman kebakaran. Kemudian ada usulan itu modifikasi cuaca. Mohon dari BMKG sampaikan itu akan dikaji itu bisa, apakah bisa dilakukan atau tidak, seperti itu.
1: Koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah provinsi untuk membahas kebutuhan penanganan termasuk kemungkinan bantuan pemadaman dan usulan modifikasi cuaca yang masih memerlukan kajian teknis. Tajudin menegaskan sinergi pemerintah, aparat, instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi resiko kebakaran serta menghadapi dampak kekeringan di Kabupaten Manokwari. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Selatan mengingatkan orang tua agar memastikan anak mendapatkan imunisasi sebagai bentuk perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pengendalian kejadian luar biasa atau KLB campak di Kabupaten Manokwari. terutama karena masih ada anak yang belum

0: mendapatkan imunisasi. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Selatan, Frans Abidon Divo, mengatakan imunisasi merupakan bagian dari hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ia menegaskan kesibukan maupun keraguan orang tua tidak seharusnya menghalangi anak mendapatkan perlindungan sejak dini.
1: Ya, jadi perlu orang tua ketahui bahwa imunisasi itu salah satu hak anak. Selain makan, minum, dan lain sebagainya, kasih sayang, imunisasi adalah bagian daripada hak anak untuk mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan imunisasi untuk mendukung status kesehatannya ke depan. Imunisasi adalah investasi. Nah, hari ini kita suntik, berikan vaksinasi, berikan imunisasi, penyuntikan imunisasi, maka dia akan terlindungi untuk penyakit-penyakit tertentu seperti campak, difteri, dan lain sebagainya ke depan. Jadi sebagai orang tua harus merasa bahwa tanggung jawab untuk membesarkan anak juga harus dipenuhi, memenuhi imunisasi anak. Kita berharap demikian. Dan kita tahu bersama bahwa orang tua meskipun sibuk, tetapi tanggung jawab ini jangan sampai mengabaikan hak anak itu sendiri.
0: Frans mengajak orang tua dan seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan Ore Campak Rubella pada 5 hingga 17 Oktober 2026. Dinas Kesehatan menargetkan cakupan imunisasi minimal 95% sehingga dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan lintas sektor diperlukan agar seluruh anak mendapat sasaran imunisasi. Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat terus berupaya agar seluruh sekolah di Papua Barat dapat memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Upaya tersebut tidak dapat dilakukan BNN sendiri tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Demikian Dr. Gigi Indah Perwitasari SKG Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNN mengatakan di sela-sela kegiatan Gutu School kolaborasi bersama RRI di SMP Negeri 10 Manokwari Amban Distrik Manokwari Barat, yang mengatakan masalah ini tidak bisa dilakukan oleh BNN sendiri. Ini juga tidak bisa dilakukan oleh Polda, Polres sendiri, tetapi dilakukan harus bersama-sama. Untuk itu ia mengajak seluruh instansi bergandengan tangan untuk menjaga generasi muda daerah Manokwari dari bahaya narkoba. Ia juga menilai kolaborasi dengan RRI Manokwari dapat mengedukasi pelajar tentang bahaya narkoba memiliki manfaat besar, karena pesan pencegahan tidak hanya diterima peserta yang hadir secara langsung, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat melalui siaran radio dan media digital. Ia berharap kegiatan yang diikuti sekitar 150 pelajar tersebut menjadi contoh positif bagi sekolah lainnya untuk meningkatkan edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Menurutnya peran media sangat penting dalam memperluas jangkauan sosialisasi, terlebih materi yang disampaikan melalui siaran dan kanal digital dapat didengarkan kembali oleh pelajar maupun masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, BNN juga melibatkan konten kreator digital, YouTuber dan TikTokers, Lexi Mariar, sebagai motivator strategi dalam memberikan edukasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui kehadiran figur tersebut agar dapat memberikan contoh positif dan menunjukkan bahwa kesuksesan dapat diraih tanpa menggunakan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari orang tua, guru, pemerintah, hingga lembaga terkait. Saudara Faizal Kelian kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Asprofes SI Papua Barat periode 2026-2030. Petahana tersebut mengaku telah memperoleh dukungan dari 23 pemilik suara yang terdiri dari Asosiasi Kabupaten, Klub Sepak Bola, dan Asosiasi terkait. Faisal mengatakan dirinya telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada komite pemilihan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, berkas pencalonannya dinyatakan lengkap, sehingga ia kini menunggu tahapan selanjutnya sesuai mekanisme pemilihan. Ia menjelaskan dukungan yang diterimanya berasal dari 7 asosiasi kabupaten atau ASKAP, 14 klub anggota PSSI, serta 2 asosiasi yakni Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia dan Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia. Menurut Faisal, dukungan tersebut menjadi salah satu pertimbangannya untuk kembali mengikuti pemilihan Ketua PSSI Papua Barat setelah menjalani periode kepemimpinan 2022-2026. Ia menilai berbagai program yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir perlu dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mendorong perkembangan sepak bola di daerah. Faisal menegaskan pembinaan pemain usia dini dan pengembangan kompetisi berjenjang masih menjadi perhatian dalam program pengembangan sepak bola Papua Barat. Ia mengatakan sejumlah program pembinaan telah dijalankan selama periode kepemimpinannya. Kedepan program tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga semakin banyak pemain dari Papua Barat yang memiliki kesempatan tampil di kompetisi dengan level lebih tinggi.
2: Ya, tanpa dukungan daripada teman-teman semua, saya tidak bisa maju ke depan, tetapi rekam jejak yang mereka lihat selama kurang lebih 4 tahun ini, apa yang saya buat untuk sepak bola di Papua Barat ini, itu teman-teman dari klub dan asosiasi yang menilai kepada saya. Untuk itu, saya siap untuk maju yang pencalonan yang kedua kali ini.
0: Pemilihan Ketua ASPROF PSSI Papua Barat periode 2026-2030 selanjutnya akan berlangsung sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku hingga pelaksanaan Kongres yang dijadwalkan pada 7 November 2026.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling

0: Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Sorong, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Temani suasana sore hari Anda. Pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan menemani suasana akhir pekan Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leucinin, kefalin, adrenokortikotropik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki 3 jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

Nuansa pegayaman kampung muslim di Bali dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di pegayaman desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pendengar Mandalika Street Food Festival kembali hadir di kawasan Bazar Mandalika, The Mandalika Nusa Tenggara Barat, 9 hingga 10 Oktober 2026. Festival ini mengajak pengunjung Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menikmati beragam kuliner lokal, produk kreatif, serta aktivitas komunitas. Kegiatan yang berlangsung pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Tengah ini membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada wisatawan. Festival ini mengusung konsep community-based tourism, menargetkan lebih dari 15.000 pengunjung, baik domestik maupun mancanegara. Sebanyak 20 tenan kuliner UMKM menawarkan beragam hidangan. Pengunjung juga dapat menikmati pilihan kopi, minuman, dan produk tropis dari 10 tenan. Sementara itu, 10 tenan Lombok Eco Market menghadirkan produk kreatif dan gaya hidup, seperti Muna Gallery, Lombok Vanilla, I Love Mutiara, dan Mia Mia Crochet. PLT Direktur Utama In Journey Tourism Development Corporation, Ahmad Fajar, mengatakan, MSWF Fall 2 merupakan upaya memperkaya pengalaman wisata Mandalika. Festival ini sekaligus memperluas peluang bagi pelaku usaha dan komunitas lokal untuk berkembang. Menurutnya, penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi kuliner dan kreativitas lokal kepada wisatawan. Kehadiran pengunjung selama ajang internasional tersebut diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah
13: di
12: Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartphone gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Maksudnya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: Mace, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, Kak.
2: Oh iyo, saya ada tanam rica deng kangkung, oh.
1: Memang, kok paling rajin nih.
2: Iyo toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
1: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun tuh.
2: Betul itu, Mace. Makanya kalau kita manfaatkan halaman rumah, tanam sayur, Kak, rica, Kak, atau tomat, sedikit-sedikit bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi, bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri tuh, Mace.
1: Aduh, kalau begitu saya mau belajar batanam di Komaci.
2: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.

kekerasan seksual. Ditambahkan, proses pemberian pembebasan bersyarat harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan terhadap risiko yang dihadapi korban juga perlu menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Kami masih warnai suasana akhir pekan Anda sore hari ini dengan beragam pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Hingga nanti jelang pukul 17 atau di jam 5 sore Anda dapat ikuti Cek Faktor, dan setelah itu sajian hiburan lainnya masih akan terus menemani suasana sore hari Anda.

Kera-kera atau sasi pala dalam masyarakat petani pala di Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kearifan lokal yang bertujuan untuk melindungi kualitas pala agar tidak menurun karena terjadinya panen muda. Lambang kera-kera diwujudkan dalam bentuk dahan kayu atau dedaunan yang dibungkus oleh kain merah lalu ditancapkan dalam tanah sehingga berdiri tegak. Kera-kera dilakukan

beberapa bulan sebelum panen raya dan dicabut pada saat panen dimulai. Dengan dicabutnya kera-kera, masyarakat petani pala sudah bisa memulai panen pala. Tetapi sebaliknya, jika kera-kera belum dibuka, masyarakat petani pala tidak diperbolehkan memanen pala sekalipun itu kebun palanya sendiri.

0: pendengar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu 0,5 hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 kilometer, jadi kita di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Jalan di bawah pohon pala jadi licin, kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah, kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani

Pendengar, Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan fenomena El Nino semakin menguat dan berpotensi menjadi salah satu yang terkuat sejak 1950. Fenomena ini diperkirakan meningkatkan suhu global serta resiko cuaca ekstrim, termasuk panas ekstrim, kekeringan, dan banjir di berbagai wilayah dunia. Menurut laporan terbaru Global Seasonal Climate Update, WMO, terdapat kemungkinan hampir 100% bahwa El Nino akan bertahan hingga Februari 2027. Fenomena tersebut diperkirakan mencapai puncaknya sekitar Desember 2026, seperti dilansir dari Anadolu pada Sabtu 10 Oktober 2026. Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo mengatakan El Nino telah terbentuk dengan kuat dan terus menguat dengan cepat. Ia memperingatkan fenomena tersebut berpotensi menjadi salah satu yang terkuat sejak 1950. WMO memperkirakan anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3.4 mencapai sekitar 3,7 derajat Celsius di atas kondisi normal pada Oktober hingga Desember 2026. Wilayah tersebut berada di Samudra Pasifik Ekuatorial bagian tengah dan timur. Angka tersebut berpotensi menjadi yang tertinggi sejak pengamatan dimulai. Rekor sebelumnya tercatat sebesar 2,6 derajat Celsius di atas kondisi normal pada periode November 2015 hingga Januari 2016. Peningkatan suhu permukaan laut tersebut menjadi salah satu indikator menguatnya fenomena El Nino saat ini. WMO memperkirakan El Nino akan menyebabkan suhu di atas rata-rata di sebagian besar wilayah dunia. Fenomena ini juga berpotensi mengubah pola curah hujan secara signifikan. Sejumlah wilayah diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan, sementara wilayah lainnya menghadapi kondisi yang lebih kering. Curah hujan di atas normal diperkirakan terjadi di kawasan Tanduk Afrika Raya, sebagian Asia Tengah dan Asia Timur, serta utara Semenanjung Arab. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di sebagian Amerika Utara dan Amerika Selatan bagian Tenggara. Sebaliknya, kondisi lebih kering diperkirakan melanda anak benua India, Amerika Tengah Selatan, sebagian wilayah Karibia, dan Amerika Selatan Barat Laut. Perubahan pola curah hujan tersebut dapat meningkatkan resiko kekeringan maupun banjir di berbagai kawasan. Saulo menjelaskan bahwa El Nino tidak menghasilkan panas tambahan bagi planet ini, melainkan melepaskan panas yang telah tersimpan di lautan. Ia juga memperingatkan bahwa lautan yang menjadi sumber panas bagi fenomena saat ini berada pada suhu tertinggi yang pernah diukur. WMO menyatakan Badan Meteorologi Nasional dan Forum Iklim Regional terus memberikan pembaruan secara berkala kepada pemerintah serta mitra kemanusiaan. Langkah tersebut bertujuan mendukung kesiapsiagaan dan pengelolaan resiko untuk menghadapi potensi dampak El Nino di berbagai wilayah dunia. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Oversharing merupakan perilaku pengguna media sosial yang membagikan konten secara berlebihan dan terus-menerus, baik itu untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng. Oversharing juga menjadi salah satu tanda kecanduan media sosial yang perlu diwaspadai. Sebuah studi menunjukkan bahwa salah satu tindak kejahatan tertinggi berasal dari interaksi yang terjadi lewat media sosial. Brightside menyusun beberapa hal yang tidak boleh dibagikan agar aman dari segala kemungkinan tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti hadiah dan pembelian yang mahal, informasi keuangan, dokumen pribadi, rencana liburan, dan lokasi terkini. Bahaya oversharing yang perlu kita ketahui adalah konten dapat dimanfaatkan oleh orang untuk mengetahui perilaku kita, konten dapat digunakan untuk menipu orang, memancing niat jahat orang lain, kecemasan dan kesehatan mental menurun. Oleh karena lebih besar risiko ketimbang manfaatnya, maka sebaiknya kita perlu menghindari perilaku oversharing dalam bermedia sosial dengan beberapa tips berikut ini. Jika sedang emosi, alangkah baiknya tidak mengunggah apapun. Quality time dengan orang terdekat. Memisahkan antara akun pribadi dan profesional untuk membatasi konten yang disebarkan. Memilah kembali secara bijak informasi yang ingin kita bagikan di media sosial. Mencari tahu yang terjadi apabila kita mencari diri kita dalam mesin pencari. Dan hapus konten kita yang dianggap memberikan informasi atau citra negatif pada pencarian. Sama seperti pedang bermata dua, media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif tergantung dari cara kita memanfaatkan, menyikapinya, dan selalu cerdas bermedia sosial.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengajak para orang tua dan tenaga pendidik membantu dan mendampingi anak membangun kebiasaan digital sehat, serta mendorong anak-anak menyeimbangkan aktivitas di ruang digital dengan aktivitas fisik di luar ruangan. Dia menyampaikan perlunya para orang tua dan pendidik mendorong anak-anak melakukan kegiatan seperti berolahraga dan bersepeda, serta membangun pertemanan dan mengembangkan bakat melalui berbagai aktivitas di luar ruangan. Menkom Digi mengatakan sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Tabanan serta berinteraksi dengan anggota komunitas pesepeda yang hadir untuk menunjukkan manfaat melakukan aktivitas fisik bersama para komunitas. Mutia juga mengemukakan bahwa ruang digital menghadirkan kesempatan untuk belajar sekaligus mendatangkan resiko. Oleh karena itu, penggunaannya mesti disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak. Pemerintah menerbitkan PP Tunas untuk melindungi anak-anak dari resiko penggunaan platform digital yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak. Peraturan itu mencakup pembatasan akses anak berusia di bawah 16 tahun ke platform digital beresiko tinggi. Dia mengingatkan bahwa para siswa agar berhati-hati saat berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal di ruang digital, serta mewaspadai kejahatan seperti penipuan, perundungan, dan pendekatan yang mengarah pada eksploitasi anak di dunia maya. Menurutnya, anak-anak perlu diberi pemahaman mengenai resiko penggunaan platform digital sebelum melakukan aktivitas dan interaksi di ruang digital. Putia menjelaskan bahwa PP Tunas disusun menggunakan pendekatan berbasis resiko. Platform digital diberi tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan perlindungan anak sesuai profil resiko layanan mereka. Sementara itu, para orang tua dan guru diminta berperan dalam mendampingi, menjelaskan batasan penggunaan teknologi, dan membantu anak menghadapi persoalan yang muncul di ruang digital.

Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bedah Rumah 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disebut mengarah pada situs pendaftaran program Bedah Rumah nyatanya tidak berhasil ditemukan dan hanya berisi laman kosong. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah yang ditetapkan pada 28 Juli 2026, diketahui penetapan pemberian bantuan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen PPK. Masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program Bedah Rumah atau BSPS itu juga harus didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat atau pegawai Kementerian PKP. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Tahukah Anda, kamu mungkin minum kopi tiap hari, pagi sebelum beraktivitas, saat lembur kerja, atau sekedar nongkrong santai. Tapi sadar tidak, yang kamu minum itu sebenarnya berasal dari buah. Ya, kopi itu bukan sayur dan bukan sekedar biji biasa. Kopi berasal dari buah yang tumbuh di pohon kopi. Bentuk buahnya kecil dan merah, mirip sekali dengan buah ceri, cantik dan segar saat dipanen. Di dalam satu buah kopi terdapat dua biji, yang kita kenal sebagai biji kopi. Menariknya, buah kopi segar punya rasa manis dan sedikit asam, hampir seperti ceri sungguhan. Namun, biji kopi yang kita seduh setiap hari tidak langsung berwarna coklat seperti yang kita lihat sekarang. Sebelum disangrai, biji kopi sebenarnya berwarna hijau. Proses sangrailah yang mengubah warnanya menjadi coklat dan menghasilkan aroma harum yang khas dan menggoda. Bahkan di beberapa negara, kulit buah kopi juga dimanfaatkan sebagai minuman teh yang dikenal dengan nama kaskara. Jadi, setiap kali kamu menyeruput secangkir kopi hangat, sebenarnya kamu sedang menikmati sari buah yang telah melalui proses pengolahan istimewa. Menarik bukan? Sekarang, kopi terasa bukan sekedar minuman, tapi juga cerita dari sebuah buah kecil berwarna merah.

0: Kay, kursi bikin motor bagaimana ini?
1: Ah, mamanya teranggal sekali. Ini namanya kenalpot racing, Mama.
0: Aduh, gaul-gaul apa ya?

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, platform game daring Roblox membagikan kiat yang dapat membantu orang tua menjaga kesehatan mental anak sekaligus keamanan sang buah hati di ruang digital bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati pada hari ini 10 Oktober setiap tahunnya. Kiat ini perlu dibagikan mengingat keterlibatan orang tua menjadi bagian penting bagi anak dalam menciptakan pengalaman bermain yang aman bagi anak. Hal ini dikatakan Senior Director of Global Parental Advocacy di Roblox, Dr. Elizabeth Milovidov. Kiat yang dapat diterapkan orang tua dan keluarga untuk mengarahkan anaknya tetap aman dan terjaga kesehatan mentalnya saat terhubung aktif dengan ruang digital. Pertama, ajarkan anak kapan harus berhenti. Jika sebuah interaksi membuat anak merasa tidak nyaman, mereka tidak harus melanjutkannya. Orang tua dapat mengingatkan bahwa anak selalu bisa keluar dari percakapan, membisukan atau memblokir pemain lain maupun berhenti bermain. Kedua, simpan bukti dan laporkan. Jika anak mengalami perundungan, pelecehan, atau menemukan perilaku yang tidak pantas, orang tua dapat membantu menyimpan bukti, seperti tangkapan layar atau riwayat percakapan, kemudian menggunakan fitur pelaporan yang tersedia di platform. Ketiga, ingatkan anak bahwa ia tidak sendirian. Perundungan

0: Di dunia maya dapat semakin sulit dihadapi ketika anak merasa sendirian. Pastikan anak tahu bahwa mereka dapat bercerita kepada orang dewasa yang dipercaya seperti orang tua, guru, atau konselor. Orang tua juga dapat mengajak anak untuk memperhatikan dan menanyakan kabar teman yang mungkin mengalami perundungan online. Keempat, perhatikan perubahan perilaku. Orang tua dan keluarga perlu memperhatikan perubahan yang tidak biasa. Beberapa perubahan yang biasa ditemukan pada anak-anak. Beberapa perubahan yang biasa ditemukan pada anak-anak dengan masalah di ruang cyber, diantaranya seperti anak-anak tiba-tiba menjauh dari teman atau game yang biasanya mereka sukai, sering mengatakan merasa putus asa, mengalami perubahan suasana hati yang drastis, atau terlalu sering bermain hingga mengganggu waktu tidur. Yang terakhir, ingatkan anak untuk menjaga informasi pribadi. Orang tua perlu mengingatkan anak untuk tidak membagikan informasi pribadi kepada orang lain secara online, termasuk nama lengkap, alamat rumah, lokasi sekolah, kata sandi akun, dan informasi keuangan. Tidak hanya membagikan kiat untuk aman. Tidak hanya membagikan kiat untuk anak aman di ruang digital, Roblox juga menyampaikan sejumlah fitur yang dapat dimanfaatkan orang tua di dalam platformnya untuk membantu orang tua mendampingi pengalaman bermain anak yang aman dan juga sehat. Pertama ada Roblox Parental Controls. Dengan menautkan akun, orang tua dapat mengatur fitur obrolan, melihat daftar teman anak, menetapkan filter kematangan konten, memblokir game tertentu, serta mengatur batas pengeluaran. Lalu ada juga fitur Family Zone dan Co-Play. Melalui Family Zone, orang tua dapat bermain dan mengeksplorasi game bersama anak. Aktivitas bermain bersama dapat menjadi kesempatan untuk membicarakan etika berinternet, kemudian batasan, dan pentingnya saling menghormati di ruang digital. Terakhir ada Teen Well-Being Tools. Fitur ini adalah panduan interaktif dan materi percakapan membantu orang tua dan remaja membahas batasan waktu layar serta membangun kebiasaan digital yang lebih sehat bersama. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari laman kantor berita Antara.
1: Bawang putih tunggal juga dikenal sebagai bawang lanang adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20.10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sindrom patah hati atau sindrom broken heart adalah masalah yang terjadi ketika seseorang mengalami stres fisik atau emosional yang parah. Akibat kondisi tersebut, hormon stres dalam tubuh dapat menyebabkan kardiomiopati atau melemahnya jantung. Hal ini juga mengakibatkan aktivitas pompa jantung terganggu sehingga timbul kontraksi. Secara medis, sindrom patah hati dikenal juga sebagai kardiomiopati Takotsubo yang pertama kali diidentifikasi di Jepang pada tahun 1990. Dinamai Takotsubo karena bentuk jantung yang mirip dengan perangkap udang tradisional Jepang, Takotsubo. Dilansir dari laman Kemenkes, gejala sindrom broken heart sangat mirip dengan serangan jantung, seperti nyeri dada dan kesulitan bernafas. Hal inilah yang menyebabkan penderitanya diduga mengalami serangan jantung. Namun, berbeda dari serangan jantung, penyumbatan arteri tidak sering ditemukan pada pasien dengan sindrom broken heart. Pemicu terjadinya broken heart syndrome adalah stres berlebihan dan rasa sedih yang mendalam. Sehingga penting menjaga kesehatan mental dan fisik serta mengelola stres, kecemasan, dan jenis ketegangan emosional lainnya.

40 menit berlalu dari pukul 17 sore hari ini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Beragam sajian hiburan dan juga informasi sudah kami hadirkan temani suasana sore hari Anda. Edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Untuk Anda yang tengah menikmati suasana akhir pekan bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta, semoga kehadiran kami di 94,9 MHz selalu memberikan warna untuk Anda yang saat ini tengah bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih ya sore hari ini. Ada yang sudah punya planning, rencana malam minggu kemana dengan cuaca fak-fak yang akhir-akhir ini sangat-sangat tidak sehat, jadi alangkah lebih baiknya untuk hari Sabtu ini lebih baik Anda meluangkan waktu untuk spend your whole lifetime bersama dengan keluarga ya. Tidak harus pergi keluar rumah ya. Kalaupun memang harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker ya. Menggunakan masker karena kondisi kualitas udara di fak-fak ini sangat tidak baik untuk kesehatan pastinya. Jadi untuk Anda sekali lagi yang mungkin saat ini mungkin lagi menikmati suasana sore hari di tempat-tempat terbuka, di tempat-tempat umum ya, di seputaran jalan reklamasi maupun di mana saja, jangan lupa untuk menggunakan masker mau kemana-mana. Kalaupun memang Anda rencananya nggak kemana-mana, semoga saja kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak bisa mewarnai ruang dengar Anda untuk menikmati suasana akhir pekan di hari ini. Baik, kita jelang pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: Tolong ambil mama korek api dulu, Kak. Bawa datang sini.
1: Korek api buat apa, Ma?
0: Ya ampun, kok terlihat sampah sebanyak begini? Mama mau bakar sampah-sampah ini dulu.
1: Ya ampun, Mama, stop bakar sampah tak karuan sudah.
0: Sibuk saja. Mama bakar sampah-sampah ini biar sampah habislah. Halaman rumah ini deh bersih, toh.
1: Yo, sampah ini deh habis. Tapi masalah terasa selesai, Ma. Malah bikin tambah masalah, oh. Bikin polusi udara saja. Mama tahu kan, Trada, sampah yang ketong bakar, depo asap itu mengandung bahan kimia berbahaya. Kalau ketong hirup, dampaknya terbaik untuk kesehatan. Selain itu, toh, berdampak buruk juga untuk ketong lingkungan. Jadi stop bakar sampah sudah, Ma. Lebih baik ketong kelola sampah ini dengan benar. Terapkan 3R, reduce, kurangi, reus, gunakan kembali, recycle, daur ulang. Terus sampah organik tuh, ketong bisa bikin kompos atau buang sampah ini dengan benar, Ma.
0: Yo, kalau begitu jangan banyak bicara saja. Mari bantu Mama sini.
2: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Pendengar, 49 menit berlalu dari pukul 17 sore hari ini. Tetras Sehatan dan sudah tugas saya Jelaika Wawla temani Anda dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan bersama rekan saya Hatijah Baco. Dan selanjutnya mendengar, bagi Anda kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pilihan lagu-lagu religi Islami kami hadirkan. Dan setelah itu ada pengajian Al-Quran diikuti dengan salawat tarhim dan berduka azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sampai jumpa.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami yang tengah bertugas di studio dan rekan-rekan yang bertugas di Pamanjar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani ruang dengar Anda semuanya. Senang sekali saya Hatijah Baco dapat kembali temani ruang dengar Anda di edisi hari ini ya, Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan nih hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam nanti. Ya, mana saya menggantikan rekan saya Julaika di Lintas Fak-Fak siang hingga sore tadi sudah temani Anda dengan berbagai segmen juga. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, berbagai segmen juga menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda dengan berbagai rencana-rencana di hari ini.

Gigi.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Rumah Kaca. Buku Rumah Kaca ditulis oleh Pramudia Anantatur tahun 1988. Rumah Kaca membahas ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh bangsa Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Buku ini mewakili semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka, juga menyoroti perjuangan intelektual perlawanan terhadap kolonialisme dan berusaha mempertahankan martabat rakyat Indonesia, di mana untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dibutuhkan perjuangan yang gigih, meskipun harus berkorban harta benda serta jiwa dan raga. Perjuangan bukan hanya turun ke medan perang, tetapi dengan tulisan pun dapat sebagai sarana untuk menuangkan ekspresi politik dan perubahan sosial. Buku ini ditulis sebagai alat untuk menyebarkan ide-ide politik dan berpartisipasi dalam perjuangan untuk kebebasan. Tersirat pesan yang disampaikan adalah setiap manusia harus mempunyai prinsip dan komitmen dalam hidupnya. Karena hidup tanpa prinsip dan komitmen atau pendirian yang tetap akan membuat jalan hidup tidak menentu, bagaikan mengikuti perubahan angin. Demikian esensi buku Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda semuanya. Ada bahagia selalu untuk Anda. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan warta berita daerah dan tentunya berbagai segmen juga masih menemani suasana Anda bersama dengan keluarga. Satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Hari Penglihatan Sedunia diperingati setiap hari Kamis di minggu kedua bulan Oktober. Pada tahun ini jatuh pada tanggal 8 Oktober 2026 dan menjadi momentum untuk mengenali tanda mata mulai bermasalah. Gangguan penglihatan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari jika seseorang tidak segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan. Peringatan tersebut juga mendorong masyarakat mencegah dan menangani gangguan penglihatan. Dilansir dari laman WHO, penglihatan kabur menjadi salah satu tanda mata mengalami masalah. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat kelainan refraksi yang membuat cahaya tidak fokus pada retina. Kesulitan melihat benda dari jarak jauh juga dapat menunjukkan rabun jauh atau miopia. Sementara itu, kesulitan melihat benda dekat dapat menunjukkan rabun dekat atau hipermetropia. Mata juga dapat mengalami astigmatisme yang membuat penglihatan terlihat terdistorsi, yang mana WHO menjelaskan kondisi tersebut terjadi akibat bentuk kornea atau lensa mata yang tidak teratur. Perubahan penglihatan juga dapat terjadi akibat presbiopia yang berkaitan dengan pertambahan usia. Kondisi tersebut biasanya membuat seseorang kesulitan melihat objek pada jarak dekat setelah berusia sekitar 40 tahun. Selain itu, mata kering juga dapat menjadi tanda mata mengalami gangguan yang membutuhkan perhatian. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman meskipun biasanya tidak menyebabkan gangguan penglihatan. Mata merah dan mengalami peradangan juga perlu diperhatikan oleh masyarakat. WHO mencatat kondisi tersebut dan peradangan kelopak mata sebagai kondisi mata yang umum ditemukan. Gangguan penglihatan juga dapat berkaitan dengan penyakit tertentu ya, termasuk diabetes. Diabetes dapat menyebabkan retinopati diabetik yang mengganggu fungsi penglihatan. Glaukoma juga menjadi salah satu kondisi mata yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Kondisi tersebut membutuhkan pemantauan jangka panjang untuk mengendalikan perkembangan penyakit. Gangguan penglihatan dapat menyerang seseorang pada berbagai kelompok usia. Untuk data WHO menunjukkan sedikitnya 2,2 miliar orang mengalami gangguan penglihatan jarak dekat atau jauh secara global. Pemeriksaan mata secara rutin ya membantu masyarakat mengetahui kondisi penglihatan lebih awal. Pemeriksaan penglihatan juga dapat membantu menemukan gangguan sehingga seseorang memperoleh penanganan yang sesuai. Dokter spesialis mata Primaya Evasari Hospital Jakarta, Dr. Saifilia Artatati menjelaskan pentingnya perawatan mata secara teratur. Ia menyarankan masyarakat menghindari membaca atau menonton televisi dari jarak terlalu dekat. Baik, satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Martabak sangat populer di Indonesia. Hampir di semua daerah pasti ada yang menjajakannya, mulai dari kota sampai ke desa. Jajanan ini ada dua jenis, yaitu martabak manis dan martabak asin atau telur. Martabak manis bernama asli Hoklopan, yang berarti kue orang Hoklo. Hoklopan merupakan makanan khas orang-orang Hakka, etnis Tionghoa yang tinggal di Kepulauan Bangka Belitung. Taburan Hoklopan dulunya hanya berupa gula dan wijen sangrai, kini taburan untuk makanan ini lebih bervariasi. Hoklopan kemudian dikenal dengan sebutan kue rembulan atau terang bulan karena bentuknya yang bulat dan berwarna kuning. Hingga saat ini beberapa daerah menyebut martabak manis sebagai kue terang bulan. Sedangkan martabak telur pada awalnya merupakan makanan khas India bernama murtaba. Pada tahun 1930, makanan ini dibawa oleh Abdullah bin Hasan al-Malibari dan Ahmad bin Kiai Abdul Karim ke Lebiaksu, Tegal. Martaba kemudian dimodifikasi penggunaan bahan-bahannya, maka terciptalah makanan baru yang ternyata menjadi sangat berbeda dengan martabak India. Pada awalnya, martabak telur ini sangat populer di Tegal dan banyak dibawa oleh masyarakat sebagai bekal merantau ke beberapa kota di Pulau Jawa, hingga akhirnya makanan ini tersebar luas ke seluruh kawasan di Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda segala aktivitas di hari ini ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami di sore hari ini dapat menjadi teman dan sahabat Anda ya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang baru saja bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai kegiatan-kegiatannya. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Fak-Fak tidak hanya ditujukan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendeteksi berbagai penyakit menular sejak dini. Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Fak-Fak diharapkan dapat segera berakhir. Bersama saya, Hatijah Baco, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: kami sampaikan berita pertama, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Fakfak tidak hanya ditujukan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendeteksi berbagai penyakit menular sejak dini. Laporan Januardi.
1: Saudara, program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Fakfak, Papua Barat diarahkan untuk memperkuat deteksi dini berbagai penyakit menular. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat eliminasi penyakit dan mencegah pasien datang dalam kondisi sudah mengalami komplikasi. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Nani Sri Untari mengatakan, pemeriksaan terhadap calon pengantin atau catin menjadi salah satu sasaran penting dalam program tersebut. Calon pengantin diwajibkan mengalami deteksi dini terhadap HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis. Menurutnya, pemeriksaan hepatitis untuk hanya menyisir calon pengantin, tetapi perlu dilakukan kepada seluruh masyarakat umur. Hal itu penting karena seseorang yang terinfeksi hepatitis kerap tidak menyadari kondisi tersebut hingga penyakit berkembang menjadi kronis.
2: Pelayanan yang utama itu adalah program nasional untuk menekan atau untuk mempercepat eliminasi. Ya, yang pertama pada catin itu harus wajib dideteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis ya. Kemudian untuk hepatitis juga kepada semua golongan umur ya, hepatitis, karena hepatitis sendiri kadang-kadang tidak merasa bahwa dirinya sudah terinfeksi hepatitis. Jangan sampai menunggu kronis menyebabkan sirosis ataupun menyebabkan kanker. Jadi sejak dini diketahui faktor risikonya hepatitis dan ditangani supaya tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. Kemudian ada penyakit kusta, frambusia, dan scabies ya. Ini penyakit menular yang biasa ya ditularkan karena higien perorangan yang kurang bagus, dan itu bukan perlahan penyakit kutukan ya, dan itu bisa disembuhkan. Jadi jangan sampai diketahui sudah dalam kondisi cacat. Jadi dari awal hanya bercak 1-2 sudah ditemukan kusta dan diobati, ditangani sehingga tidak ditemukan dalam kondisi kecacatan, dan kalau sudah dalam kondisi kecacatan akan menimbulkan stigma diskriminasi di masyarakat yang tentu menjadi apa tantangan yang besar buat kita dalam penanganan program.
1: Selain penyakit tersebut, CKG juga dinilai penting untuk meningkatkan penemuan kasus tuberkulosis atau TB sejak dini. Nani menyebut Indonesia masih menghadapi beban TB yang tinggi sehingga integrasi pemeriksaan TB dalam CKG diharapkan dapat mencegah penularan dan mengurangi risiko penyakit berkembang lebih parah. Untuk wilayah endemis seperti Fakfak, pemeriksaan CKG juga dapat diperluas dengan eliminasi malaria. Nani mengatakan status endemis malaria di Fakfak telah berada pada tingkat sedang, namun memperhatikannya agar turun menjadi rendah menjadi tantangan karena masih terdapat kasus impor dari daerah lain termasuk Timika. Januardi melaporkan.

0: Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Hamid Renggen berharap kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Fakfak dapat segera berakhir. Kondisi tersebut dinilai telah mempengaruhi aktivitas masyarakat. Hamid mengatakan situasi alam yang terjadi saat ini menjadi perhatian bersama karena kabut asap membuat masyarakat tidak dapat beraktivitas secara normal seperti kondisi sebelumnya. Menurutnya kondisi kabut asap yang masih terjadi membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
1: Ya, harapan kedepannya ya kalau kita lihat dari situasi kondisi alam ini kan kita semua mengharapkan kalau bisa cuacanya secepat-cepat ya cepatnya baik sehingga masyarakat itu bisa dapat beraktivitas kembali dengan kondisi yang seperti awal yang kita alami. Kalau dengan saat ini memang agak susah untuk beraktivitas karena situasi asap ini membuat warga masyarakat juga bisa was-was dengan kondisi saat ini.
0: Hamid berharap kondisi tersebut dapat segera pulih sehingga masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa dibayangi kekhawatiran akibat kabut asap sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan kondisi seperti awal yang dialami.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak mendorong percepatan transformasi digital administrasi kependudukan sebagai tindak lanjut hasil Rakornas. Laporan Januardi.
1: Saudara, rumusan hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil yang dilaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2006 menjadi pedoman bersama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil dalam mempercepat transformasi digital pemerintah melalui administrasi kependudukan. Kepala Bidang Pihak di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru mengatakan, Rakornas tersebut menegaskan komitmen seluruh jajaran Dukcapil untuk menjalankan 5 arahan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Arahan tersebut mencakup digitalisasi birokrasi, integrasi sistem pelayanan, penerapan prinsip masyarakat, perluasan layanan berbasis teknologi, serta mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan berdaya saing global. Berti menjelaskan penguatan nomor induk kependudukan NIK dan identitas kependudukan digital IKD merupakan bagian dari amanat pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Data kependudukan, kata dia, menjadi fokus penting dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi hingga penegakan hukum.
2: Rakornas itu juga menegaskan terkait dengan penguatan NIK, nomor induk kependudukan dan IKD yang merupakan amanat dari pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Terkait dengan data kependudukan menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum sampai dengan penguatan satu data kependudukan Indonesia.
1: Ia menambahkan pemanfaatan IKD juga diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial melalui penguatan IKD Plus. Di Provinsi Papua Barat, pemanfaatan IKD untuk menunjang bantuan sosial saat ini telah diterapkan di Kabupaten Manokwari dan direncanakan diperluas pada tahun berikutnya. Namun, pemerintah provinsi tengah mengupayakan agar penguatan tersebut dapat dilakukan lebih cepat.
2: Terkait dengan IKD untuk menunjang bansos itu, di sini saya mau sampaikan bahwa regulasi itu dia memperkuat terkait dengan administrasi kependudukan juga di dalam rangka mempercepat IKD Plus itu. Jadi di khusus di Provinsi Papua Barat terkait dengan IKD untuk menunjang bantuan sosial itu baru ada di Kabupaten Manokwari di tahun ini, dan direncanakan nanti tahun-tahun depan juga penguatan IKD untuk bansos itu, perlinsos itu nanti Fakfak juga ada di tahun depan. Tapi tadi saya baru komunikasi dengan teman-teman di Papua Barat, di Provinsi Papua Barat, mereka sedang mengupayakan bahwa tahun ini juga untuk mempercepat IKD penguatannya terhadap bantuan sosial. Nah, nanti di sini kita diarahkan untuk nanti petugas perlinsos itu wajib dia menggunakan IKD Plus. Jadi IKD Plus yang ada di dalam HP. Petugas-petugas perlinsos itu nanti diarahkan dan diwajibkan juga untuk menggunakan IKD Plus supaya ketika nanti pada saat mereka mengaktifasi IKD Plus untuk masyarakat, nah nanti di situ sudah ada hak-hak apa yang nanti diterima oleh masyarakat.
1: Berti menegaskan penguatan satu data kependudukan tersebut saat ini terus didorong Direktorat Jenderal Dukcapil kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan data kependudukan yang lebih terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Papua Barat memperkuat proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial atau bansos untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali Lahadalia mengatakan verifikasi kembali terhadap data penerima bansos penting dilakukan agar data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya ditujukan bagi bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, tetapi juga bantuan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Sadali menjelaskan data penerima bantuan yang bersumber dari APBD juga dapat menjadi data pembanding bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan memberikan intervensi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Ya, harapannya kita verifikasi kembali bahwa ada perbaikan sehingga bantuan yang turun itu sebenarnya kondisi real. Garis besarnya bahwa kita harapkan bantuan sosial tepat sasaran, baik bansos yang bersumber dari APBN maupun APBD. Kalau khususnya untuk APBD ini juga sebagai data pembanding bagi pemerintah dalam hal ini pengambil keputusan untuk mengintervensi bantuan-bantuan kepada masyarakat. Karena dari asal di data yang salah atau keliru, itu hasilnya juga akan keliru dan tidak akan tepat sasaran.
0: Menegaskan ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam penyaluran bansos. Karena itu mulai tahun ini Dinas Sosial Fakfak fokus melakukan pengawasan dan pengambilan data secara langsung hingga ke tingkat kampung. Kepala Kampung Sekban Distrik Pariwari Raida Rahmatanggahmah berharap masyarakat terus memberikan dukungan terhadap setiap program pemerintah kampung. Dukungan warga dinilai menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Raida mengatakan pemerintah kampung tidak dapat menjalankan seluruh program tanpa adanya keterlibatan dan dukungan masyarakat. Karena itu, komunikasi serta kerjasama antara pemerintah kampung dan warga perlu terus dibangun. Menurutnya, setiap program yang dilaksanakan pada dasarnya ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat kampung Sekban. Dukungan warga juga diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Ia menilai dukungan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kampung. Nah, selain itu, warga juga diharapkan dapat memberikan masukan maupun saran apabila terdapat hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program.
4: Ke depan, kami berharap bahwa Kampung Sekban ini bisa lebih baik dengan warga kami, dan saya selaku kepala kampung, saya sangat berharap warga saya mendukung program-program yang saya laksanakan di Kampung Sekban.
0: Ia menambahkan sinergi antara pemerintah kampung dan masyarakat akan membantu mewujudkan berbagai program yang telah direncanakan. Kebersamaan tersebut juga diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam mendukung pembangunan Kampung Sekban. Pemerintah Kampung Sekban berharap komunikasi dengan masyarakat dapat terus ditingkatkan dalam setiap pelaksanaan program. Dengan dukungan dan kerja sama seluruh warga, berbagai agenda kampung diharapkan dapat terlaksana secara baik, lancar, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kondisi jalan yang longsor di Kampung Sekro, Kabupaten Fakfak, kian memprihatinkan dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Menanggapi situasi tersebut, Kepala Kampung Sekro, Saban Rumain, berharap adanya perhatian serius serta langkah penanganan dari pihak terkait. Nah, bagaimana dengan kondisi terkini dan harapan pemerintah kampung terkait persoalan ini? Berikut penjelasan Kepala Kampung Sekro, Saban Rumain.
5: Kita bicara di sini tentang bagaimana pemerintah daerah melihat jalan yang longsor di sekitar Sekru, mulai dari kali sampai dengan pesantren di sini. Ada jalan longsor yang memang kalau kita lihat pandangan mata kita itu memang tidak memuaskan. Karena apa? Jalan ini aktivitas kita semua dari kota sampai dengan Bandara Seburu, terutama itu sampai ke Pertamina ini, karena tangki yang muat minyak ini seberat ada sampai dengan 10.000 liter, ada 5.000 liter. Ini tekanannya berat. Dan jalan di sampai Kampung Sekru ini, kenapa saya harus membicarakan tentang itu? Saya sebagai kepala kampung dan wilayah saya melihat itu, saya katakan kepada pemerintah daerah sebagaimana supaya melihat jalan ini yang rusak. Karena saya sudah menghadap ke PUPR Bina Marga sudah berapa kali, mulai dari 2025 sampai dengan sekarang, tetapi tidak ada tanggapan. Dan jalan ini memang rusak parah kalau kita lihat. Jadi tolong kepada pemerintah daerah dan DPR semua kita lihat jalan ini bagaimana yang rusak ini. Jangan sampai sudah parah baru kita kerjakan. Ini jalan sudah rusak. Jadi tolong pemerintah daerah melihat jalan ini bagaimana supaya kerjakan dengan secepatnya. Karena ini aktivitas umum untuk kita. Saya bicara bukan kritik pemerintah, tapi saya melihat dengan ini karena sudah dua kali saya menghadap ke PUPR untuk bagaimana melihat jalan ini, tapi tidak ada tanggapan. Jadi mulai hari ini saya sampaikan kepada pemerintah daerah supaya bagaimana melihat jalan ini, jangan sampai sudah parah baru kita kerjakan. Ini yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi jangan sampai pemerintah daerah melihat dari ini pada sesi kru ini kritik pemerintah. Saya bukan kritik pemerintah. Bagaimana supaya kita semua aktivitas kita ini jalan baik untuk kita semua.

0: Saya sebagai kepala kampung nanti saya palang. Palang bukan dalam arti melanggar aturan pemerintah, tapi saya begini supaya pemerintah lihat apa yang kepala desa Sekrut palang ini. Karena saya palang ini supaya pemerintah turun lihat, oh iya ada jalannya rusak. Kalau kita tidak bikin begitu nanti bagaimana? Bukan pribadi saya, ini untuk umum kita Kabupaten Fakfak. Dan khususnya kita masyarakat yang berlalu lalang di sekitar jalan itu. Jadi tolong pemerintah daerah kalau mau ke, mungkin ke pusat, ke provinsi, tolong lihat itu dulu. Jangan tutup mata sebelah, apalagi dengan musim panas. Datang musim hujan, tanah itu longsor karena dia basah akan nanti lebih longsor lagi karena pecah. Sudah jalan, sudah hancur. Tinggal satu mobil saja, kira-kira bagaimana, apalagi tikungan. Jadi tolong bicara dengan PLN supaya tiang listrik yang dipasang di samping jalan itu supaya jangan. Karena batu itu mungkin kalau pemerintah daerah, perusahaan yang buat itu bagaimana supaya jalan itu didusur batunya supaya bisa luas sedikit. Mungkin tambah barang 2 meter. Kenapa? Hak wilayah yang di situ orang punya, mari kita pendekatan dengan mereka. Kita duduk bicara supaya mereka hati ke hati, mereka bisa izinkan dan kita buat jalan untuk kita semua. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf.
1: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: Sesatu.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan. Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem

0: solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Dan baik mendengar, khususnya untuk Anda umat Hindu yang berbahagia, menemani suasana Anda di malam hari ini, kami temani Anda di mimbar agama Hindu dengan judul Kesucian Pikiran sebagai Awal Kehidupan Mulia, yang disampaikan oleh Nilu Putu Mai Astuti SPD. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Umat Sedharma, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas Asung Kerta Waro Nugrahenya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan mimbar Hindu dengan tema Kesucian Pikiran Sebagai Awal Kehidupan Mulia. Umat Sedharma, sebelum kita menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisandya terlebih.

Sahabat Sedarman, dalam ajaran Hindu, pikiran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan kehidupan seseorang. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perkataan dan perbuatan kita. Pikiran yang baik akan melahirkan perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi kebencian, iri hati, keserakahan, dan kemarahan dapat membawa seseorang kepada penderitaan. Hal ini sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu tiga dasar perilaku yang harus disucikan. Manacika atau berpikir yang baik dan benar, wacika atau berkata yang baik dan benar, serta kayika atau berbuat yang baik dan benar. Dari ketiganya, pikiran menjadi awal yang sangat penting sebelum sesuatu menjadi perkataan dan perbuatan. Semuanya terlebih dahulu muncul dalam pikiran. Dalam Sara Muscaya terdapat ajaran yang sangat terkenal. Mano hi mulam sarvesam indriyanam pravartate. Maknanya, pikiran menjadi dasar dari segala sesuatu yang dilakukan oleh indriya. Oleh karena itu, menjaga kesucian pikiran merupakan langkah pertama dalam membangun kehidupan yang mulia. Umat Sedarman, kesucian pikiran bukan berarti kita tidak pernah memiliki pikiran negatif. Sebagai manusia, kita tentu pernah merasa marah, kecewa, iri, takut, atau sedih. Namun kita diajarkan untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran tersebut menguasai diri. Ketika muncul kemarahan, kita belajar untuk mengendalikannya. Ketika muncul iri hati, kita belajar untuk bersyukur. Ketika muncul kebencian, kita belajar menumbuhkan kasih sayang. Ketika muncul keserakahan, kita belajar untuk berbagi dan merasa cukup. Inilah bentuk nyata dari pengendalian diri. Umat Sedarman, dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan pentingnya mengendalikan pikiran. Pikiran yang terkendali dapat menjadi sahabat bagi diri sendiri, sedangkan pikiran yang tidak terkendali dapat menjadi musuh bagi diri sendiri. Oleh karena itu, kehidupan mulia tidak selalu dimulai dari kekayaan, jabatan, atau keberhasilan duniawi. Kehidupan mulia justru dimulai dari bagaimana seseorang mengendalikan dan menyucikan pikirannya. Umat Sedarman, di zaman sekarang menjaga kesucian pikiran menjadi tantangan tersendiri. Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi melalui media sosial. Kita melihat berbagai keberhasilan orang lain, mendengar berbagai pendapat, bahkan terkadang menyaksikan pertengkaran dan ujaran kebencian. Jika kita tidak berhati-hati, semua itu dapat mempengaruhi pikiran dan hati kita. Oleh sebab itu, kita harus belajar memilih apa yang kita lihat, dengar, dan pikirkan. Jangan semua informasi langsung dipercaya. Jangan setiap perkataan orang lain langsung dibalas dengan kemarahan. Gunakan viveka, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kesucian pikiran juga dapat kita latih melalui kegiatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membiasakan diri berdoa, melakukan meditasi, membaca kitab suci, bersyukur, menghormati orang tua, membantu sesama, serta menjaga ucapan.
Sebelum tidur kita juga dapat melakukan introspeksi diri dengan bertanya, apakah hari ini saya sudah berpikir baik? Apakah perkataan saya sudah menyenangkan orang lain? Apakah perbuatan saya sudah sesuai dengan Dharma? Dengan melakukan introspeksi secara rutin, kita akan semakin sadar terhadap kekurangan diri dan berusaha memperbaikinya. Umat Sedharma, pikiran yang suci akan melahirkan kehidupan yang damai. Dari pikiran yang baik, lahirlah perkataan yang baik. Dari perkataan yang baik, lahirlah perbuatan yang baik. Dari perbuatan yang baik, lahirlah kebiasaan yang baik. Dan dari kebiasaan yang baik, terbentuklah karakter yang mulia. Oleh karena itu, apabila kita ingin menciptakan keluarga yang harmonis, masyarakat yang damai, dan kehidupan yang penuh kasih, marilah kita memulainya dari diri sendiri. Jangan menunggu orang lain berubah. Jangan menunggu keadaan menjadi sempurna. Mulailah dengan menyucikan pikiran diri sendiri. Umat Sedharma, mari kita tanamkan dalam diri bahwa setiap makhluk adalah ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan demikian, kita belajar untuk menghormati, menyayangi, dan tidak menyakiti sesama. Umat Sedharma, marilah kita bersama-sama menjaga manacika parisude, yaitu kesucian pikiran. Karena pikiran adalah awal dari perkataan, perbuatan, karakter, dan akhirnya menentukan arah kehidupan kita. Semoga dengan pikiran yang suci, perkataan yang benar, dan perbuatan yang berdasarkan Dharma, kita mampu membangun kehidupan yang lebih mulia, damai, harmonis, dan penuh kasih. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan kita tuntunan, ketenangan, dan kekuatan untuk berjalan di jalan Dharma. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait kesucian pikiran sebagai awal kehidupan mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Aku sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya, Din?
1: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung. Saat ini tempat tugas kami sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur, menemani Anda bersama keluarga. Mendatang kita ikuti bersama drama radio dengan judul Akar di Tanah Selatan, persembahan dari RRI Merauke. Selamat malam dan selamat mengikuti.
3: Aduh sayang nih, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
4: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
3: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
5: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
6: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
5: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap hidup.

0: Pagi-pagi su sibuk ya?
1: Biasa, bersih-bersih rumah biar sanitasi bagus toh. Ternyata sanitasi salah satu cara untuk mencegah stunting pada anak ya Bu.
0: Oh ya? Kenapa sanitasi penting untuk mencegah stunting Bu?
1: Nah, sanitasi yang buruk bisa menyebabkan anak-anak terkena infeksi seperti diare. Infeksi ini bisa menghambat penyerapan nutrisi sehingga anak menjadi kekurangan gizi dan mengalami stunting.
0: Iya, jadi menjaga kebersihan lingkungan sangat penting kah?
1: Penting sekali. Pastikan kita selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan toilet yang bersih, dan menjaga kebersihan air minum.
0: Mulai sekarang, saya harus lebih perhatian soal sanitasi.
2: Jadi, bersama-sama menjaga kesehatan anak-anak kita.
3: Kau masak apa kah?
4: Saya masak mie instan ini. Kau mau?
3: Ya maulah.
4: Kau saja. Kalau begitu paling cepat eh.
3: Tapi sebenarnya bagaimana asal usul mie instan eh? Kau tahu kah terada?
5: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura, Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama Chicken Ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Stop Overthinking adalah buku karya Nick Drayton yang dirancang untuk membantu pembaca mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung. Baik pendengar, pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai 2027. Kebijakan tersebut mencakup guru P3K perwaktu, guru P3K, serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah menyiapkan pengangkatan 242.482 guru PPPK perwaktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menurutnya proses tersebut direncanakan berlangsung otomatis tanpa seleksi. Selain itu, pemerintah menyiapkan penataan terhadap 935.316 guru P3K. Guru yang memenuhi persyaratan administrasi akan mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027. Sementara proses pengalihan status ke pegawai pemerintah pusat direncanakan berlangsung hingga 2029. Pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS guru pada awal 2027 untuk memenuhi kebutuhan 464.856 dengan penugasan pada 2028. Untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026. Dari sisi anggaran, Pagu Kemendikdesmen tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp89,10 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp28 triliun dibandingkan pagu sebelumnya sebesar Rp61,10 triliun. Tambahan anggaran antara lain dialokasikan untuk program revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp5 triliun hingga totalnya menjadi Rp14,28 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan Rp23 triliun untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih dari P3K perwaktu menjadi P3K penuh waktu. Mendikdesmen mengatakan anggaran kementerian juga mendukung sejumlah program prioritas. Program tersebut meliputi revitalisasi satuan pendidikan, pendidikan dasar tanpa biaya, bantuan perlengkapan sekolah, kemudian sekolah nasional terintegrasi, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan guru. Kemendikdesmen juga mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dan kementerian. Nah, sementara itu, perkembangan pengawasan program revitalisasi satuan pendidikan 2026 telah dilakukan terhadap 138 satuan pendidikan, di mana sebanyak di antaranya yakni 20 sekolah di daerah terdampak bencana yang terdiri atas 15 SMK dan 5 SLB. Pengawasan mencakup tertib administrasi, akuntabilitas keuangan, pengendalian pekerjaan, dan kualitas hasil pembangunan. Baik informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20.10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kakak pukul koleksi tas banyak juga, andalan.
2: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus ke terada?
1: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketumpu tas daerah, tas tomang terade di antara kakak pukul koleksi.
3: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan

intensitas yang cukup tinggi, masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang timbul diakibatkan bencana. Salah satunya adalah kejadian saat berkendara, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda 2. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips berkendara aman saat musim hujan. Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik? Periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yaitu kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, sebab saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain, jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan tersebut. Apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan saya masih akan temani Anda di Fak-Fak Malam ya. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Di jalur Anda dapat gabung di jalur telepon 0811-495-9490, dan rangkaian informasi seputar dunia hiburan ya. Saya akan temani Anda pada pukul 23 waktu Indonesia Timur hingga kebersamaan kita nanti pada pukul 12 malam. Oke, semoga kehadiran kami di malam hari ini dapat memberikan semangat untuk Anda, sukses juga dengan berbagai rencana-rencananya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, sukses juga dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Semoga kehadiran kami juga ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda, ya apalagi buat yang baru saja bergabung. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan. Selamat menikmati suasana santai ya untuk Anda. Ya, apapun aktivitas di hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua.

0: hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri. Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasian, muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sapunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dengan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Wedabei, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
2: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
4: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
2: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
4: Untuk itu lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
1: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
5: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
5: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
6: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
5: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
7: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
7: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
8: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
9: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini lebih, dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
8: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
1: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
10: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
11: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
10: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
12: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Ya. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Bawaan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
10: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
13: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
14: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
13: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
14: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
13: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
14: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
15: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi

0: apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turat di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
1: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
0: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yang itu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box.

Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar mendapatkan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nih, Rabu 23 RRI terus memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, selamat malam untuk Anda semuanya. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fakfak dapat menjadi teman dan sahabat Anda, menemani suasana Anda bersama keluarga, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di ruang rindu. Anda dapat gabung nanti di jalur telepon 0811 4959 9490.

Masyarakat Indonesia memiliki kata-kata andalan untuk menyebut benda yang menurutnya sangat besar. Untuk menggambarkan betapa besarnya barang atau benda tersebut, pasti kita refleks mengatakan segede gaban. Namun tahukah Anda dari mana ya asal-usul kata segede gaban? Dan bagaimana nih awal mula pemakaian kata tersebut dalam komunikasi sehari-hari? Nyatanya, pada tahun 1980, di Jepang sempat viral karakter film superhero berjudul Gaban dan Genzi Zauger. Film itu mengisahkan pertarungan Gaban dan Genzi melawan alien jahat yang ingin menghancurkan bumi. Gaban dan Genzi kemudian bertransformasi menjadi ksatria berkostum besi saat hendak menghajar para alien itu dan menggunakan jurus-jurus hebat untuk menghabisi musuhnya. Film Gaban viral dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Karakter Gaban pun dijadikan sebagai aksi hiburan yang salah satunya ditampilkan di Taman Hiburan Dunia Fantasi Dufan Ancol. Selain dalam bentuk pertunjukan teater, pihak Dufan juga mendirikan patung Gaban di halaman depannya. Patung tersebut sangat tinggi melampaui tingginya manusia normal, yakni lebih dari 10 meter. Hal inilah yang lantas membuat siapapun yang melihat patung Gaban memakai kata segede Gaban untuk merujuk benda yang berukuran sangat besar. Ya, sesederhana itulah asal-usul dan alasan pemakaian kata segede Gaban untuk mengungkapkan betapa besarnya sesuatu yang dilihat oleh masyarakat kita. Semoga kamu sudah tidak penasaran lagi ya.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

0: Pangkal Bahagia adalah buku karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman sehat pangkal bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa Tufafa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Kakak, saya lagi belajar tentang sejarah Sumpah Pemuda. Kakak tahu Sumpah Pemuda toh?
3: Tahu dong, Sumpah Pemuda itu kan diikrarkan pada 28 Oktober di tahun 1928 di Jakarta, yang dimana mempunyai momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
2: Oh iya weh, bursa baca juga terjadi di Kongres Pemuda 2 toh kakak? Terus kakak, apa yang melatar belakangi kongres tersebut eh?
3: Jadi begini, kode ngare, sebelum Sumpah Pemuda ada Kongres Pemuda 1 di tahun 1926. Waktu itu para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi Kongres Pemuda 2 ini melanjutkan semangat tersebut. Nah, di kongres itu banyak organisasi pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka, dan mereka ingin menguatkan identitas nasional. Akhirnya mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda dengan 3 poin utama, yaitu mereka menyatakan bertumpah darah satu, bangsa satu, dan menjunjung bahasa Indonesia. Itu adalah simbol persatuan dan kesatuan Indonesia.
2: Oh, baru apa ya dia berdampak langsung dari Sumpah Pemuda setelah diikrarkan nih kakak?
3: Begini, Sumpah Pemuda menjadi motivasi bagi banyak orang untuk berjuang melawan penjajahan. Semangat persatuan dan nasionalisme ini terus berkembang hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus di tahun 1945. Jadi, Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar ikrar, tapi juga merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia dan mengajarkan kita bahwa meskipun berbeda, kita harus bersatu untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
2: Oh, jadi penting sekali ya bagi Katong untuk mengenang dan menghormati semangat Sumpah Pemuda toh?
3: Betul sekali. Jadi, Katong harus terus menyebarkan nilai-nilai Sumpah Pemuda ke generasi berikutnya.

Jakarta saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, menemani suasana Anda di malam hari ini. Saya temani Anda di ruang rindu ya, Anda boleh gabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490 ya, dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60 hingga 70 yang akan menemani Anda semuanya. Baik, sekali lagi buat yang mau bergabung silakan ya di 0811-495-9490. Pembuka tirai jumpa kita di ruang rindu malam hari ini ada satu persembahan dari Batuas ya, dengan I'll Be Back spesial untuk Anda.

0: Baik, untuk yang mau bergabung bersama kami silakan ya, langsung saja di jalur telepon 0811495 9490 ya, dengan rangkaian lagu-lagu manca negara dan juga ada lagu-lagu Indonesia tahun 60 hingga 70-an yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Saya temani hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, saya terima yang sudah bergabung nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, terutama rindu ke penyiarnya.
0: Aduh, terima kasih ya Kang. Gimana kabarnya Kang?
1: Lagi gundah gulana.
0: Aduh, malam minggu kok gundah gulana sih?
1: Iya, iya. Malam minggu udah gulana karena ingat ke seseorang yang non jauh di sana.
0: Aduh, sedihnya. Aduh,
1: Untung ada Mbak Ati sekarang yang sedang galau di sini.
0: Iya, saya mah senang menemani yang lagi galau-galau ya. Biar galaunya jangan.
1: Mbak Ati kabarnya sehat ya, suaranya juga cemerlang.
0: Alhamdulillah bagus. Kabar saya selalu sehat.
1: Mudah-mudahan amin. Kalau kesehatannya Mbak Ati yang cantik, siapa yang punya? Jangan gitu kan.
0: Siapa yang punya ya?
1: Okay. Ahmad Irwan yang jelek siapa yang punya? Enggak ada kan.
0: Dong, keluarganya
1: iya.
0: Kan.
1: Iya, kan cenah beli buku dari istana beli buku dari Trenggalek, kota jalan istana. Memang aku orangnya jelek, banyak wanita yang terpesona.
0: Asik.
1: Ya, lagunya lagu apa?
0: Indonesia. Baik, Indonesia ada Frankie dan Johnny dengan Seikat Kembang Untukmu. Ada
1: Frankie pasti itu Maya.
0: Itu aja.
1: Kok apalagi kalau Frankie itu lagu Lelaki dan Rembulan dah.
0: Betul lama tak ada.
1: Ya, ya apalagi itu itu kan lebih favorit kan Lelaki Ibarat Rembulan itu kan.
0: Boleh. Seikat Kembang
1: terus Untukmu. Bintang itu kan pernah jadi bintang bulan teh harus bersama jangan berselisih gitu kan gitu.
0: Benar. Itu aja. Nah, lagunya
1: satu pasangan kan?
0: Boleh silakan.
1: Kirim
0: salam
1: ya. Karena saya ini kan menelpon yang pertama ya.
0: Iya benar atuh monggo.
1: Dari tadi ditunggu-tunggu dari tadi Mbak Ati kemana? Benar-benar Mbak Ati yang saya ternyata tercapai juga doa saya.
0: Alhamdulillah. Saya senang kemana di malam minggu ya.
1: Ya iya kita aja. Pertama-tama saya kirim salam buat yang tuan rumah dulu ya Putra Tengah gitu ya. Terus buat Mbak Lili ya di buat Mbak Lili, buat Ibu Rosna, buat Ibu Kristi Natalia, buat Ibu Farida juga, Bunda El, buat Pak Junaidi di Ambon. Tak lupa saya bola ini langsung dikirim kepada Pak Bintang Pratama.
0: Boleh.
1: Kita pernah melebar kembali kepada Pak Nasud, masuk umpan ke depan. Ya. Yang itu juga adalah Pak Hambali, Pak Hambali ke sebenarnya Om Bota, Om Bota kepada Pak Predi, Pak Predi langsung kepada Bang Luhut yang ada di Sumatera Utara, Bang Iwan di Aceh. Kemudian ada juga Bang Marcel, ada juga buat siapa? Buat ibu siapa loh apalagi tadi itu pokoknya buat siapa
0: lah gitu.
1: Buat siapa buat itu Bu Ali yang ada di Pulau Madura. Kemudian ada juga buat Pak Abdul Syukur yang ada di Tabak Leman. Kemana udah lama nih nggak dengeran suaranya ya. Buat Teh Dinda juga itu kan ya mungkin di sini karena sudah 90 menit.
0: Baik.
1: 40 menit maka berakhirlah sudah pertandingan ini dalam kedudukan 0-0.
0: Oke, baik. Ya. Siap.
1: Terima kasih buat Mbak Ati yang cantik. Semoga Mbak Ati tetap sehat walafiat kurang sakit apapun ya.
0: Amin. Oke. Okay.
1: Kalau ada batang yang belah kan simpanlah di dalam kantin. Kalau ada kata yang salah, maafkan lahir dan batin. Gitu aja.
0: Oke, baik.
1: Pisang emas bawa berlayar, bawa gergaji di dalam peti. Hutang emas harus dibayar, hutang janji harus ditepati. Terima kasih Mbak Ati yang cantik. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Kang Ahmad Irwan yang sudah gabung. Di belakangnya Kang Ahmad Irwan ada siapa lagi? Boleh silakan di 0811 495 9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya. Oh, langsung pergi ya. Baik, terima kasih buat yang pergi. Yang datang silakan. Halo. Ya, halo. Oke, mungkin bisa dicoba lagi ya di 0811 495 9490. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ati. Ruang Rindu, Ruang Lagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar untuk Ibu Anis?
2: Alhamdulillah kabarnya luar biasa, kabar baik, sehat,
0: terus ya. Oke, silahkan. Lagunya yang mana? Manca atau
2: Indonesia?
0: Indo. Oke, okay. Iya. Indo baik.
2: Iya.
0: Oke, Indo ada God Bless dengan Rumah Kita, juga ada Pambers dengan Indonesia, My Love Country, ada The Mercies, Pergi Tanpa Berita, Bimbo, Belada Gadis Desa, Krisye Samarana, ada Black Papas dengan Perpisahan, juga ada
2: perpisahan.
0: Oke, baik.
2: Oh, perpisahan. Boleh.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, pertama-tama buat Mardian tugas tetap sehat, semangat, bahagia terus bersama keluarga yang tercinta dari rumah.
0: Okay.
2: Mengirim salam yang baru lewat, yang baru lewat, yang baru turun, ada kerabat ke Ahmad Irwan biar tidak menyapa.
0: Oh, salam khusus salam mungkin ya.
2: Biar tidak menyapa, ada monitor ini ke Ahmad Irwan ya.
0: Aduh, tegang nih
2: dia. Okay. Oh, memang ada monitor. Sebelum menyapa ada monitor.
0: Oke.
2: Ke Ahmad Irwan. Ada kirim ke Freddy juga, ada kirim ke Bintang Pratama juga, ada kirim ke Bang Dos juga, ada kirim ke Putra Tengah juga, ada kirim ke Natalia, Ibu Farida, Ibu. Ibu Ines juga, ada kirim ke Pak Freddy bersama keluarga, salam sukses, ada kirim ke Pak Junaidi juga Ambon, ada kirim ke Siti Dinda juga Bogor, Surya Jakarta juga. Ada kirim ke siapa ya? Bang Yunus juga, ada kirim ke Bang Marcel juga, bersama sama aja tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Kembali ke Mbak Ati yang juga tetap sehat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Ani sudah gabung. Dan baik, kita nikmati dulu suara dari Frankie dengan Seikat Kembang Untukmu, diikuti Black Papas dengan Perpisahan, spesial juga untuk Anda.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ati, iya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Waalaikumsalam Mas Li, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat ini Mbak.
0: Oke, boleh mau lagu yang mana? Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Oke, Indonesia. Indonesia masih ada God Bless dengan Rumah Kita. Ada Pampers dengan Indonesia My Love Country. Ada The Mercies, pergi tanpa berita. Bimbo, Balada Gadis Desa, Krisye, Samaradhana. Juga ada Laili Dimajati dengan Karena Kesana. Yang mana?
1: Balada Gadis Desa.
0: Balada Gadis Desa. Oke, boleh, silahkan.
1: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine Giteroli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, okay. Bang Junaedim, Hadi, Nasrun, Bintang Pratama, Bunda El, Bunda Ani, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali, oke.
1: Iya, ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik, itu aja.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih juga, waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah gabung ya. Ya, mudah-mudahan bisa terhibur ya di malam hari ini. Di malam minggu kata orang sih ya. Katanya sih kalau malam minggu malam yang panjang ya, malam penuh dengan warna-warni. Asik. Oke, saya terima lagi yang sudah gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Berbagi Rindu.
0: Iya. Silakan Bung Nasrun. Halo.
3: Yeay.
2: Halo.
0: Oke, silakan nih Bung Nasrun.
2: Lagu yang ya bangun lagu yang pertama siapa ya?
0: Oke, Banca atau Indonesia nih?
2: Iya. Iya, lagunya Manca saja sudah merilis lagu semua Indonesia. Manca tidak ada.
0: Jadi lagu Manca yang mana nih? Ada atau dipilihkan? Iya,
2: bukan yang pertama sih Mbak, okay,
0: yang pertama saja.
2: Oke. Okay. Boleh. Pertama Mbak Ati ya, sahabat tugas, saya selalu bersama kalau rumah, terus ada Mas Lia tadi ya, ada Ibu Kristin juga, ada Pak juga di syuting.
0: Oke.
2: Ada Irwan, Pak Junaidi, Putra Tengah, ada Jendela Cipta Mami, Nurjal, Yoga Rosna, ada Ima Sohi, ada Upa, ada Bersyukur, ada Ibu Resep. Ada Bakasar, Bung Lei, ada Bung Leman, Predi Putri, ada Eurosna, semuanya lah tanpa terkecuali kembali. Terima kasih, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih, waalaikumsalam untuk Pak Nasrun yang

sudah bergabung ya. Baik, kita langsung aja dengarkan suara dari Bimbo, Balada Gadis Desa, juga ada The Osmores dengan Love Me For A Ration ya. Spesial untuk semua.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Pak.
0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ya, baik, buat yang mau bergabung silakan ya di 0811-495-9490. Masih saya temani Anda di Ruang Rindu hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Tetap semangat ya, sukses selalu dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Baik, sambil menanti Anda yang mau bergabung, silakan ya di 0811-495-9490.

0: Baik, masih saya temani Anda di Ruang Rindu. Yang mau bergabung silakan ya, dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia dan lagu mancanegara tahun 60-an dan 70-an ya, akan temani suasana Anda di malam ini bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih ya. Selamat malam buat yang baru saja bergabung, atau untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Sekali lagi buat yang mau bergabung ya, silakan di 08114959490. Masih saya temani Anda di Ruang Rindu. Oke, saya terima yang sudah bergabung nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Irman.
0: Oke, Irman apa kabar?
1: Sudah kabarnya baik di sini Mbak Ati.
0: Oke, kabar baik. Oke, silakan. Mau lagu mancanegara atau lagu Indonesia?
1: Karena baru muni, tapi lagunya masih yang tersisa ini.
0: Iya, pilih nih. Kebetulan malam ini ada lagu mancanegara dan Indonesia. Indonesia atau mancanegara nanti saya bacakan.
1: Lagu dari versi Indonesia.
0: Oke, Indonesia masih ada God Bless dengan Rumah Kita, Pampers dengan Indonesia My Love's Country, ada The Mercies Pergi Tanpa Berita, juga masih ada Laili Dimajati dengan Karena Kesana, juga ada
1: itu aja Mbak Ati, lagunya The Mercies.
0: The Mercies aja, oke, Pergi Tanpa Berita. Boleh, silakan. Mau salam untuk siapa nih?
1: Salamnya ya buat Mbak Ati yang siaran ya, selamat bertugas.
0: Okay.
1: Sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi ya, salam kompak.
0: Okay.
1: Serta untuk semuanya saja Mbak Ati.
0: Iya, baik, kita saja.
1: Ucapan salam Ruang Rindu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Irman yang sudah gabung ya. Oke, baik, satu persembahan tadi pilihan dari The Mercies ya, Pergi Tanpa Berita. Oke, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini.

Baik, masih saya teman Anda di Ruang Rindu. Silakan ya di 0811-495-9490 buat yang mau bergabung bersama kami ya. Ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dengan berbagai aktivitasnya. Iya, rangkaian lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60 hingga 70-an masih menghiasi ruang dengan Anda semuanya ya. Menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saya akan temani Anda dengan berbagai informasi dari dunia hiburan. Sekali lagi, buat yang mau bergabung boleh ya di 0811 495 9490.

atau dalam bahasa Inggris disebut dengan tato. Sebenarnya tato atau tato berasal dari kata tatau yang berasal dari bahasa Polinesia yang berarti memberi tanda. Sejarah mencatat tato ditemukan oleh bangsa Eropa saat menjelajah ke benua Amerika pada abad 18 Masehi. Tahukah Anda, sumber sejarah yang lainnya menyebutkan bahwa tato sudah dikenal sejak 50 juta tahun sebelum Masehi. Banyak kebudayaan yang mengenal tato, seperti Jepang, suku Dayak atau Kalimantan, Cina, Tahiti, Polinesia, Rusia, dan Mesir. Tato memiliki tujuan dan fungsi yang beragam, namun dapat dikatakan tato digunakan untuk memberikan tanda bagi si pengguna. Seiring perkembangan zaman penjajahan, tato digunakan sebagai tanda pengenal bagi tentara, pelaut, dan penjahat. Di Indonesia, pada zaman kolonial, tato difungsikan sebagai tanda penjahat dengan cara memberikan cap di tubuh yang mudah terlihat dengan besi panas yang dibentuk. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal tato, namun tato menjadi sebuah hal yang tabu karena adanya unsur agama dan fungsi tato sebelumnya yang digunakan sebagai simbol bagi penjahat. Pada tahun 1960-an, para penjahat ditandai dengan tato yang kemudian muncul sebuah istilah tato penjara. Pada era abad 21 ini, masyarakat Indonesia sudah dapat menerima tato sebagai suatu bentuk seni, meskipun tetap ada kesan negatif bagi pengguna tato.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong. Baik, pendengar, terima kasih buat yang sudah gabung ya bersama kami di jalur telepon 0811-495-1690 ataupun juga untuk Anda yang belum sempat bergabung ya, mudah-mudahan semuanya bisa terhibur dan ada bahagia selalu untuk Anda semuanya yang berada di luar kota Palafak-fak juga. Selamat malam, selama berapa saja saya menikmati suasana malam minggu Anda ya bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Untuk Anda para petugas-petugas malam juga yang tengah melaksanakan tugasnya, semoga bisa terhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an hingga 70-an yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan baik pendengar, sampai di sini dulu ya, saya temani Anda di ruang rindu. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di malam hari ini dengan rangkaian informasi ya dari dunia hiburan yang akan mengisi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Dari tempat tugas, kami ucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Maaf ya kak, tadi adik tidak sengaja memecahkan gelas kesukaannya kakak.
1: Tidak apa-apa dek, nanti kita beli gantinya lagi ya. Dek, tolong ambil bukunya kakak dong di kamar.
0: Oke. Terima kasih ya kak, sudah bantu membersihkan kamarnya adik. Kakak yang terbaik deh.
1: Iya, sama-sama. Lagian, kita kan harus saling tolong-menolong.
2: Kata maaf, tolong atau terima kasih mungkin terdengar sederhana, tetapi mengajarkan banyak hal kepada kita. Dengan pengamalan tiga kata penting ini, maka akan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki sopan santun, etika, dan rasa hormat terhadap hal-hal di sekitar. Yuk, biasakan diri mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih.

Shampoo sebagai pembersih rambut punya sejarah. Bentuk shampoo paling awal dipercaya telah dibuat di India abad ke-15 dengan merebus lerak. Lerak adalah jenis semak atau pohon kecil yang merupakan bagian dari keluarga lychee. Dalam pembuatannya, rebusan lerak itu dicampur dengan amla, sejenis gooseberry India, serta dengan rempah-rempah lainnya. Beberapa abad berselang adalah para pedagang kolonial Inggris yang kemudian memperkenalkan shampoo dari India ke Eropa. Klaim ini sesuai dengan etimologi kata shampoo, yang menurut kamus Oxford mulai dikenal oleh orang-orang Eropa pada pertengahan abad ke-18. Kata shampoo pun diserap dari campo yang berarti tekan dalam bahasa India. Namun, ketika shampoo mulai masuk ke budaya barat, orang-orang Eropa pada awalnya belum dapat menerimanya. Kemungkinan karena praktiknya cukup ribet, dengan memerlukan pijat kepala dengan sedikit minyak wangi, barulah ketika memasuki abad ke-20, ramuan shampoo mulai menemukan bentuk terbaiknya dan lebih mudah digunakan. Produknya semakin berkembang dan laku di pasaran. Keramas dalam pengertian modern dengan air untuk menghasilkan busa pun menjadi praktik lazim yang diterima secara global.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Baik, pendengar, film Bapak Paling Jujur merupakan film komedi bertemakan politik yang dibalut dengan komedi satir terhadap realita yang terjadi. Film ini diadaptasi dari film Korea. Yang mana film Bapak Paling Jujur dibintangi oleh komika dan aktor lucu mulai dari Andovi Dalopex hingga Benedictus Siregar. Selain itu Saleh Solihun dan Indi Barens turut menambah kelucuan di film Bapak Paling Jujur. Film berdurasi 103 menit ini disutradarai oleh Fajar Nugros dengan produser Aura Lovenson Chandra. Film Bapak Paling Jujur ini akan tayang pada 15 Oktober 2026 dan diklasifikasikan untuk penonton usia 13 tahun ke atas. Film ini bercerita tentang seorang calon gubernur bernama Jonas Prakoso, diperankan oleh Andovi Dalopes yang pandai pencitraan. Jonas bersama temannya Marbum menyusun rencana menjaga citra Jonas tetap sempurna sekaligus memenangkan hati rakyat. Jonas akan bekerja sama dengan calon wakil gubernur yang bernama Sambodo yang diperankan oleh Soleh Solihun. Kemudian film ini juga menampilkan Karesta Taufan, Kusumarina dan Jaya Naila De Purnama. Namun bencana dimulai ketika nenek Josan yang diperankan oleh Indri Barens mengutuk Josan dengan membuatnya kehilangan kemampuan berbohong. Kutukan tersebut membuat Jonas mengatakan apapun yang berada di kepalanya kepada masyarakat. Dikutip RRI dari situs IMDb, setelah mendapat kutukan, citra sempurna yang telah dibangun Jonas selama ini runtuh. Jonas tiba-tiba tidak lagi bisa menghindari pertanyaan, memperhalus kebenaran, atau mengatakan apapun yang ingin didengar orang. Rahasia yang seharusnya disimpan, pemikiran pribadi hingga hal-hal yang dapat merusak citranya justru terlontar di depan orang lain. Konsekuensinya tidak hanya dalam kampanye, tetapi ke keluarga.

Nokem Papua adalah hasil daya cipta rasa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradab. Bagian dari prestasi pencapaian masyarakat Nokem Papua sendiri atas tumpuhan harapan yang memoles bakat alami melalui kemahiran kerajinan tangan. Noken dibuat dari berbagai bahan serat pohon kulit kayu dan daun pandan serta rumput rawa. Menurut bahan, jenis, model, dan bentuk alami serta ukuran noken, maka berbeda dengan tas yang diproses oleh pabrik dengan berbagai bahan yang dihasilkan melalui pabrik. Tentu itulah yang diakui sebagai unsur budaya masyarakat Papua.

Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung pendengar, rumah produksi Imaginary merilis trailer perdana film musikal Batak Pulang Kampung pada Rabu 7 Oktober 2026. Trailer tersebut memperkenalkan perjalanan Dandel, pemuda Batak kelahiran Jakarta yang harus kembali ke tanah leluhurnya. Dandel sebelumnya menjalani kehidupan sebagai vokalis band, tetapi akhirnya kemudian memintanya mempersiapkan diri menjadi calon anggota legislatif. Untuk menjalani persiapan itu, Dandel pergi ke Sumatera Utara dan mulai mengenal kembali budaya Batak yang selama ini terasa jauh. Di kawasan Danau Toba, Dandel ditemani Uli, sepupunya yang tinggal di sana dan membantu untuk mengenalkan berbagai sisi kampung halaman. Uli mendampingi Dandel memahami budaya setempat, sementara perjalanan tersebut perlahan membuat keduanya semakin dekat dan memunculkan perasaan baru. Kedekatan Dandel dan Uli menjadi bagian penting dalam perjalanan menemukan kembali hubungan dengan akar budayanya. Cerita tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana kepulangannya membawa pengalaman baru yang sebelumnya tidak pernah dirasakan Dandel. Film ini dibintangi Excello Nababan sebagai Dandel dan Vanessa Simorangkir sebagai Uli, serta Judika Sitohan dan Lea Simanjuntak. Selain itu tampil pula Rita Matumona, Paulus Simangungsong, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Regan. Pulang Kampung disutradarai Benny Dion Raja Guguk bersama Christo Immanuel, dengan musik digarap Vicky Sianipar untuk menguatkan nuansa Batak. Proses pengambilan gambar berlangsung di Danau Toba, Pulau Samosir, sejumlah lokasi ikon Sumatera Utara dan Jakarta. Film ini juga menghadirkan sejumlah lagu Batak seperti Jamila, Pulau Samosir, Tortor Honma, serta Terismo Lai Bangkuang. Kehadiran musik tersebut menjadi bagian penting dalam cerita sekaligus memperkuat suasana budaya Batak sepanjang film. Melalui perjalanan Dandel, film tersebut mengangkat pencarian identitas, hubungan ayah dan anak, budaya Batak, serta kisah kedekatan dengan Uli. Pulang Kampung dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia mulai 26 November 2026, menghadirkan cerita keluarga dengan balutan musikal. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, TBC masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Fak-fak. Untuk itu, pencegahan harus dimulai sejak dini. Sejalan dengan program Asta Cita untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat, pemerintah kini menggalakkan program vaksin TBC di sekolah-sekolah. Kepada para orang tua, mari dukung penuh program ini. Jangan ragu atau takut saat petugas kesehatan datang ke sekolah. Vaksinasi ini aman dan sangat penting untuk melindungi paru-paru anak-anak kita dari infeksi kuman tuberkulosis. Generasi mbaha mata yang cerdas harus dimulai dari tubuh yang sehat. Mari wujudkan sekolah bebas TBC di Fak-fak.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan resiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin, seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani Anda ya, para petugas-petugas malam ya. Selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda, sukses ya hingga akhir tugas nanti. Dan juga untuk Anda yang saat ini sudah mulai menuju ke peraduan, ataupun juga untuk Anda yang sudah mulai beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai rutinitasnya, berbagai kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan kehadiran kami di malam hari ini dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Selamat malam juga nih buat yang berada di luar kota Palafak-fak nih. Bagaimana dengan suasana malam minggu Anda? Ya, pastinya malam minggunya menyenangkan deh. Apalagi bisa bertemu dengan keluarga, sahabat, ataupun ya orang yang spesial. Oke, mudah-mudahan segala aktivitas di hari ini ya berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Dan rangkaian segmen juga sudah kami persembahkan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini bersama rekan-rekan kami yang lainnya tentunya ya, menemani Anda dengan berbagai informasi juga yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. atau Anda juga yang ingin mengetahui berbagai informasi, mungkin langsung saja ke laman resmi kami rri.co.id. di sana Anda juga dapat informasi baik dari dalam maupun luar negeri ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung, semoga sukses selalu untuk Anda. Iya, namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu, yang mana kita sudah berada di penghujung pisah kita di malam hari ini. Sudah saya temani Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini ya, dengan berbagai segmen juga menemani Anda semuanya. Semoga dengan rangkaian hiburan yang kami hadirkan juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda. Namun kami yang bertugas harus pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dengan malam hari ini ya, menemani ruang dengar Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Akhirnya saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Kembali pagi ini dari kawasan Kapten P Tendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Minggu 11 Oktober 2026. Senang sekali saya Yulira Romana kembali menemani ruang dengar Anda di pagi ini. Selamat pagi, selamat bangun pagi untuk pendengar di mana saja berada, lebih khusus untuk yang ada di Kota Palafak-Fak dan sekitarnya. Bangun, nikmati hari yang baru, jangan lupa untuk bersyukur untuk nikmat yang kita rasakan di pagi ini. Kita boleh bangun dengan tubuh yang segar, kuat, sehat, dan bersemangat untuk kembali melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan cuaca Kota Palafak-Fak baik ya, namun sayang sekali berkabut. Untuk itu kita yang ingin berolahraga di luar ruangan, ada baiknya kita pikirkan kembali, nikmati aktivitas olahraga di rumah saja, karena mengingat kondisi udara kabur yang pastinya akan mengganggu kesehatan tubuh. Dan baik pendengar, 5 menit kita berlalu dari jam 5 pagi. Untuk mengawali kebersamaan kita seperti biasa, kita akan ada ikuti pengajian Al-Quran untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, dilanjutkan dengan pilihan hiburan hingga nanti di pukul 5.30 kami temani Anda di Mutiara Pagi Buddha. Dan baik pendengar di mana saja berada, kita langsung ikuti pengajian Al-Quran.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik pendengar, sudah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran. Dan selanjutnya hingga nanti di pukul 5.30 kami hadirkan pilihan lagu-lagu dari tanah air dan juga mancanegara. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Anda pernah mendengar istilah megalomania? Megalomania merupakan suatu gangguan mental yang membuat pengidapnya selalu membesarkan dirinya secara berlebihan, sehingga tertanam pada dirinya yang paling hebat, paling unggul, dan paling berkuasa. Ahli saraf asal Australia, Sigmund Freud, yang memperkenalkan megalomania mengatakan, sindrom ini merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kanak-kanak. Beberapa pakar menyebutkan megalomania ini bahkan termasuk narsisme dalam kondisi ekstrim. Penderitanya selalu merasa sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Dalam dunia kesehatan, gangguan kejiwaan megalomania digolongkan dalam gangguan kepribadian narsistik. Menurut Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, gangguan kepribadian narsistik adalah seseorang yang selalu membutuhkan rasa ingin dikagumi orang lain, namun kurang memiliki rasa empati.

perempuan kecil dengan bulu super lembut. Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik, baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm. Belum termasuk ekor. Meskipun Cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut. Tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu.

0: lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.
1: Inspirasi.
2: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya, untuk Anda umat Buddha yang ada di wilayah kota Fakfak dan di mana saja Anda berada, pagi ini kita akan ada ikuti Mutiara Pagi Buddha, yang mana pilihan lagu-lagu rohani Buddhis ya kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di pagi ini hingga nanti di jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Selanjutnya kita dengarkan pilihan lagu-lagu Buddhis.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Selanjutnya kita nantikan tanda waktu disampaikan suara redaksi edisi Minggu 11 Oktober 2026.

saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu, 11 Oktober 2026 diantaranya, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak layani warga salurkan air bersih selama sepekan kekeringan, DLHP Fak-Fak uji kualitas udara dampak kabut asap, RRI Fak-Fak gelar doa bersama peduli kekeringan dan kabut asap, Karhutla berdampak pada ekonomi pariwisata masyarakat Fak-Fak, Disdukcapil Fak-Fak perkuat integrasi dan keamanan data kependudukan, cek kesehatan gratis di Fak-Fak perkuat deteksi dini penyakit menular, dan IKD diharapkan cegah penyalahgunaan data penerima bantuan sosial di Fak-Fak.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak sejak Senin 5 Oktober 2026 melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan dan penyaluran air bersih. Pelayanan tersebut dilakukan menyusul kondisi kekurangan air yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak. Bupati Fakfak Samuel Dahlan meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk bersama-sama turun melayani masyarakat. Seluruh jajaran pemerintah daerah diarahkan ikut mengambil bagian dalam proses penyediaan hingga pendistribusian air bersih kepada warga yang membutuhkan. Pelayanan air bersih tersebut direncanakan berlangsung selama 1 minggu dengan penyaluran dilakukan ke sejumlah titik yang membutuhkan. Bupati juga meminta jajaran pemerintah di tingkat distrik dan kelurahan membantu menentukan lokasi yang menjadi prioritas penyaluran air kepada masyarakat.
1: Saat ini kesulitan air bersih benar-benar terjadi di Kabupaten Fakfak. Untuk itu di pagi hari ini, pimpinan OPD bersama-sama dengan saya hari ini untuk 1 minggu ke depan, tiap hari kita turun untuk melayani masyarakat, pelayanan untuk air bersih.

0: Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di LHP Kabupaten Fakfak, Papua Barat masih menunggu hasil pengujian sampel untuk memastikan kondisi kualitas udara ambien di wilayah perkotaan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemantauan dilakukan menggunakan metode passive sampler pada 4 titik yang mewakili kawasan permukiman, jalur transportasi, perkantoran, dan kawasan pembangkit listrik. Kepala di LHP Kabupaten Fakfak, Liza Nirasari mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terbaru dari laboratorium bersertifikasi dan terakreditasi yang ditunjuk Kementerian Lingkungan Hidup bersama Direktorat Pengawasan Lingkungan. Ia menjelaskan pemasukan passive sampler telah dilakukan sejak 15 September hingga 24 September 2026. Namun proses pengujian mengalami kendala karena satu sampel dinyatakan gagal sehingga pengambilan sampel pada titik tersebut harus diulang.
1: Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi secara resmi dari laboratorium yang tersertifikasi dan terakreditasi yang telah ditunjuk oleh Kementerian itu dan Direktorat Pengawasan Lingkungannya, karena memang kemarin ada satu sampel yang gagal karena mungkin entahlah mungkin dibuat mainan anak-anak sehingga akhirnya jatuh dan lagi kita harus mengulang lagi. Untuk pemasangan passive sampler itu kita mulai di tanggal 15 September 2026 sampai dengan 24 September 2026 dan saat ini untuk 3 sampel sudah dikirimkan ke laboratorium. Untuk satu sampel kita akan uji kembali dan untuk sampai dengan saat ini memang belum ada hasil terkonfirmasi terkait dengan kondisi kualitas udara yang ada di Kabupaten. Kalau untuk terpasangnya di paparan itu sebenarnya 7-14 hari, tapi diakumulasikan 14 hari. Dan saat ini untuk pengujian yang 3 sampel sudah kita kirim kembali ke laboratorium melalui Kementerian Lingkungan Hidup, sementara 1 sampel baru dikirimkan dan baru kami terima dan akan dipasang kembali pada titik di lokasi perkantoran yaitu di BPD. Jadi akan kita ulang pengambilan sampel. Ada 4 sampel yang diambil yang mewakili kawasan perumahan, passive samplernya dipasang di sekitaran rumah sakit misi seberang. Kemudian yang kedua itu yang mewakili area jalur transportasi, kita pasang di sekitaran depan pelabuhan Pakak. Kemudian yang ketiga yang mewakili kondisi wilayah perkantoran, ini kita pasang di sekitaran kantor BPBD. Dan untuk 4 kita pasang di sekitaran pintu masuk.

0: Fitri Fakfak menggelar doa bersama lintas agama dengan tema Bersatu dalam Doa Bersama dalam Harapan pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPPR Fakfak sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi kekeringan dan kabut asap. Kepala LPPR Fakfak James Stephen Jahwadan mengatakan kegiatan tersebut bukan digelar sebagai sebuah perayaan. Menurutnya doa bersama menjadi momentum untuk menunjukkan keprihatinan dan kepedulian terhadap masyarakat Fakfak yang sedang menghadapi berbagai kesulitan. Kabut asap akibat kepegaran hutan telah mengganggu kualitas udara, sementara kemarau berkepanjangan membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengantre di sejumlah keran umum untuk memperoleh air bagi kebutuhan sehari-hari.
1: Hari ini kita berkumpul bukan karena sebuah perayaan. Kita berkumpul karena keprihatinan dan kepedulian kita terhadap keadaan masyarakat Fakfak saat ini. Kebakaran hutan yang terjadi telah menimbulkan kabut asap, mengganggu kualitas udara. Di sisi lain, kemarau yang berkepanjangan telah membuat sebagian masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan kita, yaitu air.

0: asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai berdampak terhadap aktivitas pariwisata. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan wisatawan, tetapi juga membatasi jarak pandang dan berpotensi menekan pergerakan ekonomi masyarakat yang menguntungkan pendapatan dari sektor pariwisata. Ketua DPC Himpunan Perwisata Indonesia HPI Kabupaten Fakfak, Proyek Kusuma mengatakan, kabut asap telah menjadi persoalan yang cukup terasa dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi itu disebut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, sebagai wilayah yang terbakar merupakan kawasan gambut sehingga penanganan titik api menjadi lebih sulit. Ia menilai pelestarian kawasan gambut harus menjadi perhatian bersama karena membuka lahan maupun aktivitas pembakaran berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas.
1: Dalam kurun waktu beberapa bulan ini, Kabupaten Fakfak memang sangat terdampak oleh kabut asap yang saat ini kita juga sudah tahu bahwa penyebab kabut asap itu dari karhutlah yang terjadi di beberapa titik krusial yang ada di Kabupaten Fakfak. Apalagi wilayah kebakaran itu adalah kawasan gambut yang mana kita sudah tahu bahwa gambut ini, pelestarian hutan gambut ini adalah satu keharusan yang tidak boleh kita toleransi lagi. Jangan sampai ada pembukaan-pembukaan lahan tidak disengaja, terus aktivitas pembakaran yang memang dapat memicu kebakaran pada hutan gambut. Nah, ini implikasinya kita sudah bisa lihat jelas dengan kesulitannya kita dalam memadamkan titik-titik api di lahan gambut. Nah, ini juga kan berakibat sampai pada padatnya, tebalnya kabut asap di kinerja pemukiman sampai menyentuh area perkotaan di Kabupaten Fakfak. Nah, ini kan dari sudut pandang kita sebagai pelaku usaha wisata, ini sangat merugikan sekali dari sisi perekonomian karena kita yang masyarakat lokal saja begitu kesulitan sekali beraktivitas di luar dengan resiko kesehatan yang sudah pasti akan terganggu, potensi-potensi penyakit seperti ISPA dan yang lain-lain itu bisa saja membuat ketidaknyamanan kita dalam melakukan aktivitas keseharian di luar, apalagi untuk perekonomian kita sendiri.

0: Perumusan hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil yang dilaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2026 menjadi pedoman bersama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil dalam mempercepat transformasi digital pemerintah melalui administrasi kependudukan. Kepala Bidang Pihak di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru mengatakan, Rakornas tersebut menegaskan komitmen seluruh jajaran Dukcapil untuk menjalankan 5 arahan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Arahan tersebut mencakup digitalisasi birokrasi, integrasi sistem pelayanan, penerapan prinsip masyarakat, perluasan layanan berbasis teknologi, serta mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan berdaya saing global. Berti menjelaskan penguatan nomor induk kependudukan NIK dan identitas kependudukan digital IKD merupakan bagian dari amanat pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Data kependudukan, kata dia, menjadi fokus penting dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, hingga penegakan hukum.
1: Rakornas itu juga menegaskan terkait dengan penguatan NIK, nomor induk kependudukan dan IKD, yang merupakan amanat dari pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Terkait dengan data kependudukan menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, sampai dengan penguatan satu data kependudukan Indonesia.

0: Saudara, program cek kesehatan gratis Cikaya di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat diarahkan untuk memperkuat deteksi dini berbagai penyakit menular. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat eliminasi penyakit dan mencegah pasien datang dalam kondisi sudah mengalami komplikasi. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Nani Sri Untari mengatakan, pemeriksaan terhadap calon pengantin atau catin menjadi salah satu sasaran penting dalam program tersebut. Calon pengantin diwajibkan mengalami deteksi dini terhadap HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis. Menurutnya, pemeriksaan hepatitis untuk hanya menyisir calon pengantin, tetapi perlu dilakukan pada seluruh masyarakat umum. Hal itu penting karena seseorang yang terinfeksi hepatitis kerap tidak menyadari kondisi tersebut hingga penyakit berkembang menjadi kronis.
1: Pelayanan yang utama itu adalah program nasional untuk menekan atau untuk mempercepat eliminasi. Ya, yang pertama pada catin itu harus wajib dideteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis. Ya, kemudian untuk hepatitis juga kepada semua golongan umur ya, hepatitis, karena hepatitis sendiri kadang-kadang tidak merasa bahwa dirinya sudah terinfeksi hepatitis. Jangan sampai menunggu kronis menyebabkan sirosis ataupun menyebabkan kanker. Jadi sejak dini diketahui faktor risikonya hepatitis dan ditangani supaya tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. Kemudian ada penyakit kusta, frambusia, dan rabies ya. Ini penyakit menular yang biasa ya ditularkan karena higien perorangan yang kurang bagus, dan itu bukan perang penyakit kutukan ya, dan itu bisa disembuhkan. Jadi jangan sampai diketahui sudah dalam kondisi cacat. Jadi dari awal hanya bercak 1-2 sudah ditemukan kusta dan diobati, ditangani sehingga tidak ditemukan dalam kondisi kecacatan. Dan kalau sudah dalam kondisi kecacatan akan menimbulkan stigma diskriminasi di masyarakat yang tentu menjadi tantangan yang besar buat kita dalam penanganan program.

0: Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Papua Barat berharap penerapan identitas kependudukan digital IKD dapat meningkatkan validasi data masyarakat penerima bantuan sosial atau bansos. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PIAK di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru mengatakan, penerapan IKD diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menjelaskan salah satu pengelolaan yang perlu diantisipasi adalah masih adanya nama warga yang telah meninggal dunia tetapi tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial. Melalui pemutakhiran data validasi data kependudukan, kondisi tersebut diharapkan data diketahui sehingga data penerima bantuan menjadi lebih akurat.
1: Harapan kami bahwa terkait dengan masyarakat penerima bansos ini dengan hadirnya wajib IKD, bahwa data kependudukan itu adalah benar-benar valid. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang tipu dalam pengertian ketika ada keluarga yang sudah meninggal, dia mengatakan bahwa belum meninggal dan lain sebagainya, sudah tidak bisa sampai di tingkat itu. Dan itu betul-betul kami sudah tertibkan data kependudukan. Jadi diharapkan juga dengan dikasih wajib IKD ini, kita bisa bekerja sama dengan dinas sosial supaya para penerima bansos betul-betul itu mereka yang menerima bansos. Jadi yang di luar daripada itu tidak menerima bansos. Karena bansos ini kan sebenarnya diberikan untuk masyarakat. Dia bukan saya mau kasih istilah semacam insentif ke apa, bukan. Dia tidak seperti itu. Dia diberikan untuk kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
2: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Salam sehat selalu untuk Anda di edisi Minggu 11 Oktober 2026. Sudah kita ikuti bersama suara redaksi informasi sepekan yang sudah kami hadirkan di pagi ini. Semoga bisa menambah ruang informasi Anda di pagi ataupun di awal hari Anda. Ya, dan pendengar ya, untuk kebersamaan kita di pagi hari ini masih kami temani Anda dengan pilihan hiburan menyemangati Anda untuk melanjutkan aktivitas di awal hari kita. Lebih khusus juga untuk Anda umat Nasrani yang akan mempersiapkan diri ada dalam ibadah Minggu. Semoga saja di ibadah Minggu, persiapan-persiapan di untuk memasuki ibadah Minggu dapat berjalan baik dan juga lancar. Baik pendengar, hingga nanti di pukul 7 kami temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi di Fak-fak pagi ini. Dan di pukul 7 nanti kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-fak, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak you cool, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: ya dong.
1: Pendengar Anda masih di Pro 1 Fak Fak, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan ya, kalau kita lihat bersama di berbagai di hampir seantero pelosok Nusantara ya, di beberapa daerah juga mengalami dampak ya kabut asap, yang mana kita bisa lihat dari beberapa daerah yang mengalami pembatalan penerbangan ya untuk beberapa waktu ke depan. Dan ya, kita hanya bisa berdoa dan menunggu, menanti kapan turunnya hujan. Tapi banyak melakukan hal-hal yang pastinya bisa berdampak bagi banyak orang. Ya, semoga saja doa dan harapan kita dapat kita nikmati nantinya lewat setiap doa, usaha yang terus kita lakukan di hari-hari ke depan. Tetap semangat untuk ketong semua, tetap jaga kesehatan. Kami juga terus ingatkan Anda, ketika hendak bepergian, jangan lupa untuk gunakan masker sebagai pelindung. Dan pastikan Anda bahwa di pukul 7 nanti kami juga ajak Anda, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

Baik pendengar, pukul 6.55 menit waktu Indonesia Timur, kita menuju ke pukul 7. Kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

Baik pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu hiburan. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3. Ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita pagi ini dengan berbagai informasi, diantaranya program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam dunia pendidikan, memberi manfaat kepada masyarakat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan di Kabupaten Klaten memenuhi dan melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dalam rangkaian kunjungannya ke Asia. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026.

Sebelum kita menyimak informasi, ada beberapa kilas berita utama, yakni pemerintah yang menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut bahkan mencakup guru PPK atau P3K paruh waktu. Untuk guru P3K serta rekrutmen dari CPNS adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Informasi dari luar negeri, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia. Presiden Mesir disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir.

0: Dari dunia olahraga, Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen sementara dan keberhasilan dalam laga BRI Super League 2025-2027. Macan Kemayoran tersebut berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Kini kita akan ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, kali ini program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam dunia pendidikan memberi manfaat kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan keaksaraan. Selengkapnya akan disampaikan rekan saya Ida Rahmi.
1: Dua sosok perempuan, Febertine Menrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertine Menrova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan kenyamanan baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat inilah yang menjadi titik balik bagi Febertina. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif lainnya datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
2: Perkenalkan, nama saya Mesra Zebua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Ziona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
1: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saronitehewa Ruvu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan non-formal.
3: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
1: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Termungkin, Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu suhunya udah standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Mada Ika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
4: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan gitu. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusat gimana ya, dari anak-anak itu antusias sekali.
5: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
6: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
5: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia Fajar Iswadim merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait pemerintah Kabupaten Solok yang mendorong potensi tanaman bumbu saria di Nagari Paninggahan. Di Kecamatan Junjung Siri dan dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya masyarakat setempat. Bobby Febrianda yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wakil Bupati Solok Chandra Aksan meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan hamparan tanaman bambu sari yang tumbuh di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurutnya, keberadaan taman bambu sari merupakan salah satu kekayaan Nagari Paninggahan yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif. Chandra mengungkapkan keberadaan tanaman bambu sari ini di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dapat dikembangkan menjadi lokasi kunjungan wisata, khususnya wisata alam, apalagi di sejumlah wilayah sudah terdapat beberapa objek wisata serupa.
8: Sekarang kita di Rimbo Ulu Paninggahan. Kita singgah nih di bidang sari. Sari aja isinya semuanya. Jenis tumbuhan bambu yang dia tidak besar. Dia cuma kecil dan biasanya dipakai untuk hiasan dan segala macam. Kalau di sini mungkin ada puluhan hektar. Ini kekayaan Nagari Paninggahan. Nanti kita minta lah kepada Pauli Nagari terpilih untuk bisa ini dijadikan sebagai tempat orang berkunjung atau wisata taman bidang sari atau bidang sari.
7: Sementara itu Wali Nagari Paninggahan terpilih periode 2026-2034 Mapril Ahmad menyebutkan tanaman bambu sari memiliki nilai sejarah bagi masyarakat di Nagari Paninggahan karena dahulu sari dimanfaatkan masyarakat Paninggahan dalam pembuatan sasa atau bangunan tradisional.
9: Nomor sari berpotensi kalau dulu membuat sasa diorang Paninggahan dilapisi dengan semen antisipasi gempa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang rezeki untuk masyarakat Paninggahan.
7: Mapril menambahkan kedepannya pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi tanaman bambu sari di Nagari Paninggahan untuk menjadi lokasi wisata. Hal itu tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
10: Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Sumatera Barat kita menuju ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali punya potensi diguyur hujan dengan intensitas ringan dan dipicu oleh dinamika atmosfer lokal saat peralihan musim. Ayurini akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujan masih di bawah normal dan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pengalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya dalam menjaga lingkungan berbasis teknologi pyrolysis. Maksud kami pyrolysis. Dan hal tersebut dilakukan dalam penyiapan sentra pengolahannya. Kami akan hadirkan informasi bersama Miftahun Teddy.
1: Jejak dampak Nusantara.
2: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pyrolysis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samroni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin pyrolysis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
3: Ya, terima kasihlah untuk pengembangan bank sampah di Desa Mulyorejo. Tiap-tiap itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada
4: pengumpul. Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar, di mana itu menggunakan teknologi pyrolysis, ya gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pyrolysis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekalongan, kita bergeser ke wilayah lainnya, yaitu ke Sragen, Jawa Tengah. Komisi 4 DPRD Sragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru di SD Negeri Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang, terkait validitas data renovasi sekolah rusak. Menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir. Kita jumpai Mulato Isan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Jadinya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi tetap sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
6: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang, yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Sragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini, alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk meng-cover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sugiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
5: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolahan itu, jadi harus turun ke lapangan, verifikasi ketat. Anggaran di Dinas Pendidikan juga dimaksimalkan.
7: Kalau perubahan hanya 4 miliar, Mas Gian, Mas. Penetapan 2027 rencananya 17 miliar.
6: Sedangkan Kepala Distrikbud Sragen, Purwanti, mengecek kondisi sekolah. Dia mengatakan mengatakan pihaknya bersama Dinas PU Sragen telah mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumber Lawang. Hasilnya, nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga PTT APBD Sragen 2026.
8: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAP maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Pas dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari BTT, karena kalau untuk anggaran yang itu reguler kan sudah nggak bisa, sudah di akhir.
6: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumber Lawang Sragen ambrol, robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya, bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.
0: Dari Sragen kita ke Jakarta. Kali ini skuad Laskar Mataram PSIM membidik kemenangan kala menjamu Persija Jakarta. Rosiana Nuwara akan menyampaikan informasi olahraga berikut ini.
9: PSIM akan melakoni laga berat setelah jeda internasional. Skuad Laskar Mataram akan menjamu raksasa Super League Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul yang menjadi markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu. Iksan Mahar, selaku manajer tim PSIM, menyatakan intensitas latihan terus ditingkatkan sejak pekan awal jeda kompetisi internasional.
10: Persiapan menghadapi Persija Jakarta sudah sangat intens sejak pekan lalu, selain memantapkan latihan taktikal, penguatan fisik, dan juga beberapa perbaikan dari tiga laga awal kemarin. Tim juga sudah melakukan latihan internal pada Sabtu kemarin dan hasilnya juga terlihat, beberapa pemain menunjukkan permainan yang sangat positif satu minggu jelang menghadapi Persija.
9: Lebih lanjut, Iksan Mahar menegaskan, PSIM tak memiliki target lain terkecuali 3 poin alias kemenangan.
10: Jadi harapannya kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan 3 laga sebelumnya. Di satu sisi juga kita tentu punya target untuk membawa hasil yang positif sehingga para penonton yang akan menyaksikan laga PSIM lawan Persija pada Sabtu nanti, terutama para Braja Musti dan juga The Maiden ataupun supporter lainnya, bisa keluar stadion dengan wajah tersenyum.
9: Sementara itu, Yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta berharap supporter PSIM memadati Stadion Sultan Agung untuk membakar semangat para pemain. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh skuad PSIM kala menjamu Persija.
11: So hopefully the people are able to come because unfortunately last season there were a few games that they were not allowed or even not as much as we wanted them to be. So hopefully they can be much more supporters than we had.
9: PSIM Yogyakarta sejatinya tengah dalam tren penurunan. Dalam 3 pertandingan, mereka hanya mengemas 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Persija dalam tren menuju perebutan

Informasi lain sesaat lagi, ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Pogamatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, di mana saja Anda berada, pukul 7.29 menit waktu Indonesia Timur, kita masih melanjutkan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi.

Selamat pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 7.32 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti satu buah pemberitahuan dan dua buah relaas panggilan. Saya awali dengan pemberitahuan berasal dari Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya para petani pekebun pala Tomandin Fakfak. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan Fakfak menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh petani pekebun pala Tomandin yang kebunnya terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan dan akibat fenomena El Nino. Isi pemberitahuan, saat ini Dinas Perkebunan Fakfak melakukan pendataan calon petani, calon lokasi atau CPCL bagi petani yang tanaman palanya mengalami kekeringan. Dua, pendataan ini menjadi bagian dari persiapan program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Tiga, pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai petani pala, lokasi kebun, serta jumlah tanaman pala yang mengalami dampak kekeringan. Empat, data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan pengusulan program rehabilitasi agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Untuk persyaratan pendataan kepada para petani pekebun pala yang mengalami tanaman pala kering, dimohon menyiapkan persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. 2. Foto lokasi kebun pala yang terkena kekeringan dengan dilengkapi koordinat lokasi. 3. Menyampaikan jumlah pohon pala yang mengalami kekeringan. 4. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dengan menghubungi petugas pendataan atau dapat dilakukan secara kolektif melalui kepala kampung atau ketua kelompok tani pala masing-masing untuk selanjutnya didata dan diprogramkan dalam program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. 5. Untuk informasi dan pendaftaran para petani pekebun pala dapat menghubungi Ibu Imelda Hegemur nomor WA 0812-4813-4932 dan Saudari Tina Bleskadit nomor WA 0812-4772-2334. Selanjutnya dihimbau kepada seluruh petani pekebun pala. 1. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan menghimbau seluruh petani pekebun pala agar tidak menunda pendataan. 2. Setiap kebun yang terdampak perlu dilaporkan agar kondisi nyata di lapangan dapat teridentifikasi dengan baik dan menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi yang tepat sasaran. 3. Kepada para kepala kampung dan ketua kelompok tani pala diharapkan dapat membantu mengkoordinasikan dan menghimpun data petani yang terdampak untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Perkebunan Fakfak. 4. Mari bersama-sama menjaga kebun pala kita. Jangan menunggu tanaman semakin rusak dan jangan membakar di dalam kebun pala, karena api dapat merusak tanaman, membahayakan lingkungan, serta memperparah kondisi kebun di tengah musim kemarau dan kekeringan. 5. Lengkapi data kondisi kebun dan tanaman agar pemerintah dapat melakukan pendataan secara tepat serta menyiapkan langkah rehabilitasi dan penyelamatan tanaman pala.
Tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan Palatomandin Fak-Fak. Mari jaga kebun, lindungi tanaman, hindari pembakaran, dan bangun kolaborasi antara tumbuh, antara pemerintah, petani pala, dan seluruh pihak untuk memastikan Palatomandin tetap tumbuh, lestari, dan menjadi kebanggaan Fak-Fak. Pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh seluruh petani dan pekebun Palatomandin di Kabupaten Fak-Fak. Selanjutnya, Rela AAS Panggilan. Pada hari ini, Kamis, saya ulangi, pada hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2026, saya Johannes Martinus Rahadat, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Fak-Fak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 14 garing PDT titik G garing 2026 garing PN garing PN Fak-Fak tanggal 7 Oktober 2026. Telah memanggil Roy Noval Mansbawar bertempat tinggal dahulu di Jalan Imam Bonjol RT 009 Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti, namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang mendapat menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Fak-Fak di Jalan Yosudarso pada hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Fak-Fak untuk pemeriksaan perkara perdata antara Agustina Marta Iha sebagai penggugat lawan Roy Noval Mansbawar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Fak-Fak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Rela AAS Panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Dan panggilan ini merupakan panggilan ketiga. Selanjutnya, Rela AAS Panggilan pada hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2026, saya Johannes Martinus Rahadat, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Fak-Fak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata titik 2 nomor 15 garing PDT titik G garing 2026 garing PN Fak-Fak tanggal 8 Oktober 2026 telah memanggil Heaven Regen Sumampau bertempat tinggal dahulu di Jalan Veteran RT 20 Kelurahan Fak-Fak Selatan Distrik Fak-Fak Kabupaten Fak-Fak. Sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya, namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Fak-Fak di Jalan Yosudarso pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Fak-Fak untuk pemeriksaan perkara perdata antara Christine Lonto sebagai penggugat lawan Heaven Regan Sumampau sebagai tergugat.
Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka rela as panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Fakfak. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pendengar di mana saja berada, satu buah pemberitahuan dan dua buah rela as panggilan sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda, kami sampaikan terima kasih.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto, terbit tahun 2016, mengajarkan kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang bersemangat, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Motivasi selalu dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, manusia akan mengalami kemajuan baik secara pribadi, intelektual, mental, maupun mampu mengontrol emosinya. Maka motivasi ini penting bagi kehidupan. Diri yang telah termotivasi pastinya akan menarik bagi orang lain, sehingga dapat menjadikan diri menjadi virus motivasi yang membuat orang lain ikut termotivasi juga. Apalagi di zaman yang kompetitif dan kooperatif seperti ini. Diri yang sudah termotivasi menjadi sebuah magnet untuk orang lain yang dapat memberikan semangat dan kekuatan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk berubah dan juga sukses dalam hidupnya. Hal-hal lain yang baik dari motivasi adalah dapat mengubah suatu pikiran yang negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mendorong seseorang lebih maju dan memiliki semangat hidup daripada pikiran negatif yang akan menurunkan semangat seseorang. Buku Motivasi Gapai Suksesmu ini mengajak para pembaca agar terus menggapai kesuksesan dalam hidup dan tentu membuat hidup menjadi bahagia. Kekuatan hidup akan menjadi lebih kuat jika kita dapat memotivasi diri dan dapat menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebuah motivasi dan inspirasi. Dasar dari sebuah motivasi adalah diri kita sendiri. Kiat-kiat motivasi dalam diri akan dibahas secara sederhana dan menginspirasi. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat dengan kreatif mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian esensi buku Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Baik pendengar, pukul 7.54 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi yang kami bagikan untuk Anda. Dan pendengar, untuk Anda yang ada di wilayah kota Fakfak dan sekitarnya, kami terus ingatkan Anda, untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, ketika keluar rumah, jangan lupa untuk gunakan masker, mengingat kabut asap di Kabupaten Fakfak saat ini juga masih cukup tebal. Dan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita, mari sama-sama kita waspadai dan kita jaga agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Dan pendengar, kita menuju ke pukul 8 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kami juga akan hadirkan pilihan lagu-lagu bernuansa Kristen yang kami hadirkan untuk Anda mempersiapkan diri untuk ada dalam ibadah Minggu pagi.

0: Pemerintah lagi gencar dengan program penanggulangan stunting loh.
1: Iya, aku dengar. Tapi programnya seperti apa sih?
0: Salah satu programnya memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui tentang pentingnya gizi seimbang. Selain itu, ada juga pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak yang berisiko stunting.
1: Oh, jadi lebih banyak fokus ke pencegahan sejak dini ya?
0: Betul. Selain itu, program ini juga melibatkan posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang anak-anak secara berkala. Jadi, jika ada tanda-tanda stunting, bisa segera ditangani.
1: Bagus juga ya, kalau begitu ada upaya lain yang dilakukan.
0: Perbaikan akses air bersih dan sanitasi. Kebersihan lingkungan juga faktor penting untuk mencegah penyakit yang bisa memperburuk kondisi anak-anak.
1: Wah, programnya cukup menyeluruh ya. Semoga bisa efektif menurunkan angka stunting.

Pendengar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat mengawali pagi dengan berbagai aktivitas untuk pendengar di mana saja berada. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan pilihan lagu-lagu rohani Kristen untuk Anda umat Nasrani yang akan mempersiapkan diri ada dalam ibadah Minggu pagi ini. Dan untuk persiapan Anda ada dalam ibadah Minggu, lagu-lagu yang akan kami hadirkan semoga saja dapat memberikan semangat dan juga memberikan arti tersendiri dikala kita semua mempersiapkan diri untuk ada dalam ibadah Minggu di pagi ini. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak Fak.

Pendengar, pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kita lanjut, saya mohon perhatian Anda untuk ikuti satu buah berita duka. Berita duka berasal dari Ibu Wilmina Merani di Fakfak. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Aibah Merani yang ada di Fakfak, Sorong, Manokwari, Jayapura, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ya, kami ulangi, berada di Jayapura. Berita duka ditujukan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Stikip Nuar Fakfak, Jemaat GKI Nasaret Wagom, Gereja GBI Batu Penjuru Fakfak. Isi berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapa Ahia Alimelek Aibah. Kami ulangi, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapa Ahia Alimelek Aibah, suami dari Ibu Welmina Merani, pada hari Jumat 9 Oktober 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Timur di RSUD Fakfak. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka kompleks atau perumahan guru SD Impres 1 Wagom. Rencana pemakaman pada hari Senin, hari Senin 12 Oktober 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur, bertempat di Kampung Air Besar. Tempat pemakaman bertempat di Kampung Air Besar. Kami mohon bantuan Anda yang mendengarkan berita duka ini agar dapat menyampaikan kepada keluarga yang berduka. Atas budi baik Anda, kami sampaikan terima kasih. Pendengar di mana saja berada, satu buah berita duka sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda dan bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.

Malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan, bawa bangsa kami semakin dekat

Fak-Fak memiliki potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesona pariwisata hingga kekayaan rempah pala. Untuk mengubah potensi ini menjadi kesejahteraan, kita butuh investasi. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah Kabupaten Fak-Fak memberikan karpet merah bagi para investor. Proses perizinan usaha kini dipermudah, pungutan liar diberantas, dan kepastian hukum dijamin sejalan dengan program Asta Cita. Pelayanan terpadu satu pintu hadir lebih cepat secara digital. Mari dukung iklim investasi yang sehat dan aman. Dengan masuknya investasi, lapangan kerja bagi putra-putri Fak-Fak akan terbuka lebar dan

Yosua itu sapo anak satu-satunya. Dia pendiam. Dia juga suka sekali menggambar. Dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Yosua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam Yosua tidak pernah pulang lagi. Akhirnya ketong kehilangan Yosua. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena kejamnya kata-kata.

kebebanan lainnya. Likuifaksi terjadi pada tanah jenuh yang ruang partikelnya penuh dengan air. Fenomena ini sering dikaitkan dengan gempa bumi karena sering memicu peningkatan tekanan air. Walau begitu, aktivitas terkait konstruksi seperti peledakan dapat meningkatkan tekanan air. Likuifaksi sering terjadi pada tanah berpasir lepas dan jenuh air bila terjadi gempa bumi. Akibat kehilangan kuat geser akibat gempa dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, kehilangan kuat dukung pada fondasi, dan penurunan fondasi yang berlebihan. Terdapat 4 jenis likuifaksi, yaitu sand blows, cyclic mobility, lateral spreading, dan flow liquefaction. Sand blows biasanya ditandai dengan keluarnya pasir di suatu daerah dan turunnya permukaan yang lain, sehingga bangunan yang ada di atasnya akan mengalami kemiringan. Cyclic mobility adalah fenomena pencairan yang dipicu oleh pembebanan siklik yang terjadi pada endapan tanah dengan tegangan geser statis yang lebih rendah dari kekuatan tanah. Lateral spreading adalah bergesernya permukaan tanah hingga ratusan meter, sedangkan flow liquefaction adalah bergesernya

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama, karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

0: Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.
1: Baik pendengar, pukul 8.57 menit waktu Indonesia Timur, di pukul 9 nanti kita bergabung dengan Gereja GPI Bethel Fakfak untuk ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dan pilihan lagu-lagu rohani Kristen untuk umat Nasrani yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk ada dalam ibadah Minggu. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mempersiapkan hati dan pikiran Anda untuk ada lagi dalam ibadah di hari ini.